0: Pointi hambu sa Sabah sebagai kuasa ekonomi kumotu tegazo id Malaysia miampai ke panakadai do himo titik isa piatus kuma dai ekonomi Malaysia i tahun 2025 teman do kaintangan kopisan pagudan Malaysia dosem do pagun Sabah no kain kavas o ekonomi do pagun do himo titik 2500 miampai do KDNK no kain kavas kuma do bang pada bahu titik bahu laksa linggit mantat kepada bahong pada mapat titik himo laksa linggit di tahun 2024 sino kadung o kasunizon na maza bogizan kotoinan supaya ko penunduhianan bogizan pagukadan o pamutan naman namot bogizan kepenadaan o pesuat akut sunizon takavas no kozo no kiginumuda dupung perempahu titik tahu piatus no koing kavasa nagi o KDNK per kapita Sabah kumada tong permiso ngaibu atus dupung perempahimo linggit mantat ko tong ngapot ngaibu himang atus dupung perempahimo linggit di tahun 2024 nga kakal itsi bo gontop kabansa nagkidumudo himo padam si Zam ngaibu atus at onam padam 2 linggit. Abasi kepenaiman na kapayang kawasan ababazan budi madani diesel budi diesel da mantat bomo maguna dit pagunditi kita po yung manan pipi yung bomo maguna sundi da tinubong da RTM itawaw kapanguhan o hang dino da tumano da tuhun nga bida mamuyumon subsidi da diesel kidimpoton
1: sebab sedikit mengurang beban rate lah sebabkan kalau kita guna apa ini harga asal semestinya apa ini beban rate sebenarnya. Jadi terima kasih kepada kerajaan lah untuk perkara ini.
2: Kami pun anu juga pakai diesel kan, kelita yang pakai diesel boleh cimat banyak. Alap-alap anu ini anu subsidi kan, terus sambung lagi lah.
0: Azan Pangeran Om I Thomas Chong. Nadadi o palantagazo kumuhigan om kuhidasan pakalajan Malaysia dubong ay buduk pupunong menom, dubong ay bu Tohungopod o SHPMP do Tohungopod o Hangka Wagu Malaysia muntok do papapantod kong kuban ng pinakas ekosistem kung mohigan om nagi kwedasan paklajan nabos ni mohingan patunod ko pisan kung mohigan om kwedasan paklajan JKKP Malaysia Hazlina yon na tumugubang do palan dino do panginaman ka Wagu paklajan kampay no pamugunan do kubuhing kubuhingkangan tinodo AI om kubuhingkangan pasayko social om komoigan pekaklaja ekonomi gig.
3: Kita mengenengahkan kecerdasan buatan ataupun AI, artificial intelligence, juga internet kebendaan IoT dan juga penggunaan big data, data raya. Analisis OSMP 2030 ini mengambil kira risiko pekerjaan baru yang wujud di Malaysia selaras dengan negara-negara luar.
0: Demi ambus sa kopisan pelajaran pogun JPNS da papanto dohang menahob ko antakan na papoy mamang teko kati ambus da umuhi da pasoy hisikul montak sa vyabi sumikul na bawas di patundu dino datu Dr. Resin Saidin pakinuwa no sikul da papoy kabas da panamangan ho bino id hostel namot JPNS da miyampay upis pelajaran uvang papanaw pemulisan da pemunikit timpu.
4: Sukalah saya mengingatkan kepada para pengetua guru besar supaya sentiasa membuat peringatan dari masa ke semasa dan konsisten dalam memberikan peringatan kepada murid-murid di sekolah supaya menjauhkan diri daripada perbuatan membuli ini. Dan saya juga memohonlah supaya guru-guru khususnya para warden supaya meningkatkan pemantauan dan juga pemeriksaan di asrama ya, supaya murid-murid yang ada di selama berada dalam keadaan selamat.
0: Pinamaos di Datu Resiniti Kumadid RTM It Buffett.

0: suara utamanya.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Nakakinang o Turki, itang katahu om tumanod mahik pihabanan sa salaan binon kapas duvong pramapaton. Namot Norway om Austria, minandad gisom duvong pramapahuton. Pagun Haiti, kumainsan na gitumnanod di taon sa ibu sa mga tustung pramapat, Myanmar Republic, Democratic Congo, nga minandad himong pramapahuton. Ono ikagazat, pagun imaso misangot do bayno Iraq, nga tumanod kapas pat ngupadton.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum dinakan. Assalamualaikum Malaysia Madani. Yang nabar kita semua lagi tak terlalu Julai 2026 bersemuan ga Super Pitu Muharram 1440. Wow, Ijrah Lau Jumat dinakan. Salam pengulus segala lau. Kok dia panggil kemab tu. Yang nabar bi Alapan sehat pan. Terima kasih pemirsa sama PFM mensaran sama Alabana bersama Kodi JZ demangi kemap tu dokon biasa lekat jam telu ngabut no jam 6 kang kemap bodo si mempusana siaran kami bersama ko DJ Doni Doni mapat untuk siaran Inggris si ko lekat jam 12 ngabut no si jam 3 bo sambung selek siaran sama ngabut no jam 6 telu jam pan kita bersiaran diam segmen bobok dinakan pabaran ko pan dayagan. Jadi sambil-sambil kita berkongsi abar sambil-sambil pan kiti berdaya ko. Jadi kita break-break dah tahu kok. Kita benda pun singkau lagu lagu tau suara sini harus dialik. Oi semen. Awal-awal lagi setimpun kok lagu musim berkasih. Oh, mana-mana tak sikap musim berkasih di nagana. Yang barat ni tintam noka lagi. Yang nak tinggal tu kisah tiduangan. Terus saya lagi adong noh Bara Azmi kau yang paling hafal tak Bara ni. Okeylah pian kau pian terima kasih dinakan kita break lo dawa buat tiskung sabar sekacap jo lagi ko semangat-semangat barang pengkale ti demangi ko muap tu ko bengen dak bul sini boy kamu ndak sini yalah. Ah, kerang-kerang aku dah diri. Tapi kita akan kongsi lah Kang Pian ko. Okay, kita break dah dong. Kau lagu-lagu kita suruh darling gamai rindu barani. Tak serang sama Alap Bana.

Pemerunan Budi Diesel ngempun dembangi Julai 2026 mekebuli jomo ampun kenderaan diesel dediri. Anu layak mekerso entawa makai diesel ben subsidi tak rego RM2 sepusin delita. Untuk nemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pick up kok Jeep Diesel. Atau maklumat lanjut, ogobi budimadani.gov.my.

Citra tibika dinakan. Luman tanah, buli mendarah jantung, ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar, pelanan lak, ko pen meduai tekanan langala, ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinatat lek jomo, Itali, entu do lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, stutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan bebuah anu berjaya automatik dekat Oceania bojo FIFA nama slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Terima kasih dengan kakak yang bersama kau DJ Zee Remani Kemuatu. Mudah-mudahan kamu diam keadaan ala palap kau pan sihat-sihat cor selalu tak lau Jumaat tu dinakan. Kau. Jadi kita ingin sekongsi dikit lah kau dinakan lah. Tak sabar-abar. Sini aku sebelum aku posok tak tidak keadaan cuaca untuk demangi kemuap tu dinakan lah. Sama sini buat ni aku akan posok kau. You know orang ni tu ngutup-ngutup tu kali aku. Soro yen. Soro Guntur. Okey, nanti nanti sih bawa 20 apa sih lebih kurang sejam dah tu. Oh, 14 minit sini. 14 minit ke tu? Ke sini lagi tu ah. Jam dah dah bosok dah lah. Amarah ribut petir peneluak tak ada bila Sabah Yono yang terua cuma bahagian pantai barat. Bagian papar putatan penampang kopan Kota Kinabalu. Ngabut jam 6 kemuap Jumaat 3 Julai 2026. Jadi ni anggaran tak ada bilak pantai barat. KK lah ko. Uran demangi kemuap tu. Nanti si bepana luak jam 3 kemuap sini. Betiru dulu 24. Lebih kurang 24 minit sini lah dinakan lah. Nanti info tu betul kulit tu. Betul kulit ku si leketak Jabatan Meteorologi Malaysia. Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestarian Alam. Okay, anda tisa lagi itu tu info un bain dance itu pasal yang tu. Oh, istiadat convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Zon Sabah tahun 2026 akan benua tak 15 Ogos 2026 lo Sabtu tu nimpun lekat wak sensau ngabut 05 kemap tungan ni tak Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Rupa-rupa ni alhamdulillah siok ni ah konvo betan aku nyak konvo. Ingin konvo balik. Membelajar aku. Oh. Tanyalah kok yang kakak lagi un lagi nambung pelajaran ni kok. Kakak lagi ngelon barat ni. Aku sampai umur anu selesai no. Kau. Okay lah, terima kasih kam. Isi info betul kolektif sini kok. Ya ne. Full time sini round of 32 kok. Round 32 sini Portugal 2 Croatia di kau. Kok kabak-kabak sini kok. Ya ampun, ya ne. Ya ampun sekelonan sini ya kok. Sebab para jomo torong-torong ya tegak kun lagi gol tapi nya tenerimo kok. Jadi nanti para jomo kita ingin merak ya nah, selamat tinggal kok. Tak Luka Modric sebab kok kekalahan Croatia sini eh. Tak tangan Portugal itu bermakna pelanan Modric tak pentas Piala Dunia pan Aino tamat. Jadi dangan lagi pengkurian sentiasa jadi ikon kok pan legenda untuk Croatia. Boy jo jasa ni mo negara eh berjaya ngerai gelaran naib juara Piala Dunia 2010 kok pantungan ketelu Piala Dunia 2022 engko. Datus wampuau perlawanan 20 gol 30 assist. Modric pan boy cipta dikau tawan gol tak pentas pempusan Piala Dunia tu kok pan beraksi engko cukup meyakin tak umur 40 tahun. Terima kasih legenda dah warna ni kau. Engkau pun yang macam engkau anu hatai nung endah sini kau yang orang jaman torong ni kau yang Ronaldo tu kok bagus ni Modric kok peluk ni bagai macam kok macam tak saat-saat kekecewaan ni kok teruak tebangan Croatia si kok bojo pinggiran dramatik kok tapi Cristiano Ronaldo yo pesikot kok pun mun penghormatan pelanga tak luka Modric yo nung ruwa bagase pasukan ni Real Madrid te kok. Para jemaah sebab perlawanan ni sekelon kok Portugal tu secara rasmi ni jadi penampilan terakhir maestro tengah legenda barang itu Modric dia saingan Piala Dunia bersama kok Croatia. Kok pun momen tu akan terus tetanam diam sejarah bulu sepak dunia. Dua bintang ikonik anu mendominasi bulu sepak moden sekungsi para jemaah kok pelukan ataupun sebakus ke Medina kan penuh emosi tak jatah padang para jomo. Gak kok sekadar sekelon kala mati tapi ipan pertembungan tu jadi ngelakar sejarah unik. Kok yang para jomo sekelon buk podium sejarah Piala Dunia anu meluak. Duangan pengkuri outfield players ni umuran 40 tahun pejata bertarung tak pentas paling langa. Eh ada kisah ne. Sana aku sing ndak ada diri macam yang terus aku memia info-info pasal gai kok. Okeylah eno ingin kongsi kok kam tapi yang ini
lah kau. Biasa teh kalau mati adat permainan barat ni dengan izin ah. Okey, Dina kan, terima kasih Kam Semimon. Sekejap lagi sebagai panduan muslimin kaum muslimat, kita sama-sama akan mengkali azan asar dan mengi kemuap tu tak jam telu 40 wow minit kemuap. Kita berayak kau lagu Rosli Konana. Setemu lagi. Selamat sama.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan. Antedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico ngeruo negara bebok ni, diam sejarah, adorai jaji tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sekusiam pitumpuk, sekusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia, yono Uzbekistan, Jordan kok pen dua negara dikit, yono Cape Verde kok Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban, kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan. Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah yo nutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale. Setiap lau, setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendahan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian 0-7-2-3-4-4 sambungan dikau 6 entawa dikau wow. Sanang, engam, kopan memang murah.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir nat orang Tuhan kok pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Sama-sama Laban nak dengarkan kakak lagi ya, bersama aku di Jersey dan bagi kemuap tu tak siaran sama Laban. Jadi Inan tu dikau pabarannya yang kong Siti untuk dengarkan sama nyaman kali kita dan bagi kemuap tu pasal hab tenaga tu minggu itu dia dikau

Corporation Sdn Bhd SOGDC, Ngkopan E.A. Gibson untuk sadangan penangguhan hab tenaga atas bidang oil and gas industrial park Sogip. Pertukaran MOU Epan senaksian oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor di Amerika kunjungan hormat delegasi SOGDC bersama kawasan strategik ni tak pejabat ni tak menara kina balu. Nutan Datuk Haji Haji inisiatif tu pan bengen potensi untuk narik pelaburan anu bengen kualiti langa kau pan meluak lagi iko peluang pekerjaan kau pan ngerangsang pertemuan industri hiliran lahat. Selain Epan turut yang tu barajamah metagap lagi daya saing lahat di industri insulan kau pan Kopan sadangan penanggungan tu merangkum penanggungan hub Tungan Agu, Kopan pengagian tenaga bersepadu, Kopan Tungan Agu gas asli secair amonia, Kopan hidrogen, terposok no penanggungan infrastruktur petrokimia, Kopan penjanaan tenaga. Derangai pertukaran MOU strategik Kopan komersial antara SOGDC, Kopan se industri tu pan turut beracumian transaksian diom setemuan ni. Jadi dikit lah kita hendak pasal info itu tu kok dinakan aja lagi abar yang ingin kong siti engkau dinakan ainan tu kita pasti ikau jom ngerati tu ah. Peniaga mikro kepan kecil tak sabar kecil maksud mikro dan dikit lah kok tak sabar anu makai kereta persendirian syarikat kategori Jeep kopan pickup bertiru bulino memohon sistem kawalan diesel bersubsidi nimpon dembang itu. Menteri Perdagangan Diom Negeri Kopan Kosara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali marak diom dikau kenyataan ni ling ni peluasan keliakan tu mekebiak sektor bau pengangkutan darat persendirian syarikat Jeep kopan pickup. Epan ngeruah sebagai dikau lagi tambahan tak sektor pengangkutan awam darat kopan pengangkutan darat barangan keperluan pengguna. Kelihatan subsidi akan penderas kuasa nimpon 10 Julai tertakluk tak kelulusan permohonan kopan pemilikan fleet card. Datuk Armizan marak ini peluasan tupan bertujuan untuk nabangan bangan peniaga mikro kopan diki anu makai Jeep kopan pickup untuk operasi kedembangian perniagaan ini kopan selain dia mengempastian subsidi diesel tarus benanan tak gelungan anu bana-bana layak. Jadi edit info yang boleh kongsi ti pasal diesel tu lagi Boso tisa inan tu pelaksanaan budi diesel terasa sifat sebagai pika anu ngam diom nabangan ngurangan kosara lum rakyat khusus ni pengguna diesel tak sabak. Pensikoton secara besar sartupan mekubuli tabangan benuanan tak gulungan anu bana-bana perlu. Antadopan diom mepenik keberkesanan pengurusan perbelanjaan kerajaan. Nutan pensyarakuanan Fakulti Pengurusan Kopan Perniagaan UiTM Sabah Dr. Razul Abdul Ishamuddin Lengni keadaan geografi Sabah anu betiru bengen ikoh kawasan pedalaman kok sebab penggunaan kenderaan berkuasa diesel kakal jadi keperluan bok-bok ni kok bana tersigo jadi dang-dang info yang boleh kongsi untuk bangan dinakan yang makali kita dembangi kemuap tu kok. Jadi aku akan sambung lagi info-info yang boleh kongsi ti sekajap lagi kok info-info di minggu tu lagu kata seradus buat motor tulus nu berani tak seran sama alah pandang.

Lau populasi sedunia nu senampang setiap 10 dembangi bulan Julai setiap tahun ngatakan peristiwa penting untuk kemuan kesadaran selain isu penduduk dunia. Posok tahun ke-37 2026 itu, lau populasi sedunia selajur mau cabaran kok peluang buat selain engkau pertambahan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, kopan penanggunan berselajuran. PBB secara rasmi rai menet tema bekerja sama untuk menjaji nyoto keinginan bangan pemuraan untuk masa bunda anu lebih tarang. Ia muan tumpuan tahak kok penean bangan pemuraan untuk keluarga keinginan kesejahteraan pemuraan terutama mengurangan tekanan ekonomi kok kebimbangan masa bunda. Kopan kesaksamaan diom nangun junya anu lebih adil untuk generasi masa betiu kok akan teko.

Kakak bersama aku di Jersey dan bagi ke Muap Turina. Kan tak segmen kedua 44 minit ke Muap, kita akan sekongsi kekuan nyabar lah Dina kan. Okey, ina lagi yang boleh kongsi ti untuk Dina kan pasal babaran tak sabak betiru. Okey, ina tu pasal yang tu ah. Ndak tidur enggau boleh ke? Okay, inan tu pasal Raisin Karnival. Inan tu pasal untuk moyo lagi pengertian bangan jomo selan pelaksanaan rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Jabatan Pendidikan Lat JPN Sabah akan menganjuran Karnival Pendidikan Madani tak semimon 24 daerah nimpon buan tu ngabut bonogos kang. Barat pengarah JPN Sabah Datuk Dr. Raisin Saidin Ling ni siri jelajah Karnival Tupan akan mengkurung bangun warga skul yang mak kopan komuniti setempat. Inan tu bertujuan pan untuk muan penerangan selan ala ogo bau sistem pendidikan lat diom pen, muan galakan semimun bangun masyarakat terbiak diom usak metagap lagi penangunan pendidikan. Sebelum tu, program jelajah wacana RPM 2026-2035 anu benimpun awal tahun tu pan anu selesai mekebiak 1300 di dangan pengetua kopan guru besar. Jadi eno barang jomba dinakan lah ngam teh pasal-pasal pendidikan tu terhati tu jenuh dikit ko menun bagi kita yang ngerhati lepas tu kita akan ngerhati am kita nut bangan yang tu program-program dokon kok begitu tu. Di kalau lagi pasal pendidikan tu, pejabat pendidikan daerah PPD Beaufort akan muat inisiatif perintis sistem mobility school. Ngeruah salah di kalau penyelesaian bau dia mempastikan proses pembelajaran pelajar secara bersemuka ataupun sebunda nyak tekaso setiap kali un liud. Barat pegawai PPD Beaufort gani senang yo metarang barat ni KDAE tutan pengajaran kopan pembelajaran merumah PDPR anu selalu bana jadi penian semasa sekul tenombol sebab lek liut. Jadi pelaksana ni san pan bagi abaran ni pelaksana ni kakak lagi sebunda kok dedangai kekangan terposok nodokon capaian internet kurang memuaskan kok yang pengen naik internet ke kok terdepan berpotensi untuk menjejas keberkesanan pembelajaran ni. Link ni kira-kira 200 orang pelajar ni jangka akan kulit kelapan dekat pelaksanaan inisiatif tukang syukur nanti aku ikut teman kok teman-teman muruan liut lagi teruk kok sampai teruk dengan sekolah kok bangga peranak ya teko sekolah jadi kok ini strip bau tu akan mohon ke alapan lah kok. Inan tu lagi pasal festival tu dikak lagi festival inovasi antarabangsa InnoFest 2026 akan berderas lagi jaringan pendidikan kok pelatihan teknikal kok open vocational di vekta peringkat antarabangsa. Barat ni festival tu kan akan berkurung penutan dekat 6 negara dokon kok dekat Malaysia, China, Indonesia, Brunei Darussalam, Kopan Filipina, Kopan United Kingdom. Barat ni dia pertandingan inovasi Kopan pembentangan kertas penyelidikan. Barat ni dia pertandingan ikang Politeknik Sandakan PPS ngecatat kejayaan kok bangga Bojong Rai 5 pingat emas, 3 pingat perak, Kopan 4 pingat gangsa. Dia 4 kategori anu bertanding Kopan Pengarah Pusat Penyelidikan Kok Inovasi Jabatan Pendidikan Politeknik Kopan College Community Dr. Syahiza Ahmad Jainuddin Mara Ling ni kejayaan tu pan berdaras lagi kedudukan PSS sebagai institusi TVET anu aktif dia mau kecemerlangan penyelidikan inovasi Kopan Pengantarabangsaan Negara. Kejayaan PPS nganjur Festival Inovasi Antarabangsa Tupan nut ngebuktian kemampuan institusi TVET tempatan metagap lagi jaringan kolaborasi ni penyelidikan tak peringkat global. Alangkah sih kok kok woi kok ni kok banaun peranak kadang-kadang teori ni ada ngai tapi yang pun TVET kok kemahiran di daras jadi memia peluang legat tak begilah dinakan. Okey, jadi terus je kakak lagi bersama kita dasaran sama alapan.

Dong ndok sanang pasal liut, pasti bi sentioso bejogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras bue. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa, amun sinok pindah. Ingat, lingkak bejogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruwa kekurian gai ke-23 tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam 50 wawu, sepusiam 62, sepusiam pitumpu, sepusiam 94, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Gina kan, terima kasih kepada semua kepada Jazzy. Kemu waktu sekejap lagi, lebih kurang 10 minit lagi kita akan mengkali abar-abar Radio Melata jam 5 kemuap. Kemuap tu kok Dina kan tergitu aku teh unsi pelimpas kok tak aku ampun media sosial lah kok tergitu aku dangan delah yo tu mau mutu yang yang orangnya bekerja sih, grab bekerja teh ah, yang mau ngode bekerja ko sambil limo peranak dikit. Jadi macam ambil tinggal tak begitu ah, macam muan kesedaran kita pun ko yang sen pian no barat jomo susah no, kadang-kadang kadang-kadang kita macam Allah susah ni, Allah susah ko ini nanti gitu-gitu ko. Kita mesti selalu ingat rupa ni lagi iko lagi jomo yang mana-mana perlu meluar aja mudahan barat jomo ko kita poyotilah rasa syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala ko, sebab barat jomo kadang-kadang yang tu rasa syukur tu kok ngai kok sebab lum titu sentiasa sempurna kok, tapi sebab kita tu kakak lagi sebenarnya ni benanan peluang untuk terus kita bernafas belajar kok panjadi jomo anu lagi alap setiap lau. Jadi amun atai itu tu penuh engkau rasa syukur nikmat para jomo yang dikit panai pan kok terasa macam cukup. Alhamdulillah kok pan ujian yang oyo kok terasa lagi ampul dokon pina marah ah ko, terus aku kampen kerso teko dina kena. Jadi para jomo bersyukur entek kita ya, engko yen yang untuk kolektif tiru tu ko, sebab sebenarnya nyak semimon jomo bengin peluang yang somo dokon kita ko. Lepas tu para jomo ate itu tu mesti sentioso syukur ko, sebab sen pian no mesti kita menemu alasan untuk kita sentioso senyum pekinum sen pan diam keadaan yang susah pana ko adina kana. Jadi barajomo kadang-kadang kita nyak pun buli terlampau ngendak tadi riti jo, kadang-kadang kita mesti pan ngendak tak sekeliling ti ko anda ti kadang-kadang ko barajomo ko engko bege ko rasa amun kiro ti kok rasa barajomo ndak ti kok kiro ti nikmat yang tu kulit ti yang terso ti bijiro kok ketika kalau bing kesihatan, ketika kalau bing keluarga se kok pun yang paling penting mana ketika kalau lagi sebenarnya bingin peluang untuk taruh selum. Jadi nanti no barajomo yang anugerah yang nyak ternilai dinakan. Jadi semoga terlalu Jumat tu atai ti sentiasa penuh engkau rasa syukur, sebab lekat tak syukur ai peluak ni ketenangan, kau pandai kata ketenangan ai peluak ni kebahagiaan. Jadi mudah-mudahan terlalu Jumat tu kita melan lau engkau yen engkau atai yang penuh kesyukuran. Lekat tentu para Jawa terlalu Jumat tu kadang-kadang mau pandai pun mau sabar diri tak dinakan. Jadi sekejap lagi dinakan lah jam ian tu jam 5 kemap kita akan kalah barabar di Melat kau pan pembubusan ni kang segmen mana-mana lagu bersama kau DJ Z tak seran sama harapan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ini berniaga kok penjenama bita kilo lek jomo. RTM Sabah dua lutungan ni. Iklan B kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam. Produk B akan jadi penian. Kok penjenama B akan jadi pengendahan. Hubung B pegawai pemasaran RTM tak talian kusung wau wau pitu dikau dua telu empat empat sambungan dikau dikau dikau enam entawa dikau dikau dikau wau sanang engam kopan memang murah.
1: Lau populasi sedunia anu senampang setiap 10 dembangi buan Julai setiap tahun mengatakan peristiwa penting untuk kemuan kesadaran selain isu penduduk dunia. Posok tahun ke-37 2026 itu, lau populasi sedunia selajur mau cabaran kok peluang buat selain engkau pertambahan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, kopan penanggunan berselajuran. PBB secara rasmi raimene tema bekerja sama untuk menjaji nyoto keinginan bangan pemuraan untuk masa bunda anu lebih tarang. Ia muan tumpuan tahap kopenean bangan pemuraan untuk keluarga keinginan kesejahteraan pemuraan terutama mengurangan tekanan ekonomi kok kebimbangan masa bunda. Kopan kesaksamaan diom nangun junya anu lebih adil untuk generasi masa betiu kok akan teko.

0: Untuk moyo lagi pengerhatian masyarakat selain pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035, Jabatan Pendidikan La JPN Sabah akan nganjuran Karnival Pendidikan Madani tak semimon 24 daerah Nimpon Buantu Ngabut Hogos. Pengarah JPN Sabah, Datu Dr. Raisin Saidin Mara, siri jelajah karnival tu akan mengurung bangun warga skul yang mak kopan komuniti setempat. Anupan bertujuan untuk muan penerangan selan ala ogo bau sistem pendidikan lat selain muan gelakan. Mekebiak bangun masyarakat diam usah metagap lagi penanggunan pendidikan.
1: Saya menyeru supaya masyarakat di Bapak khususnya komunitas tempat datanglah beramai-ramai memeriahkan Karnival Pendidikan Madani yang bakal kita laksanakan di 24 daerah mengikut jadual yang telah ditetapkan.
0: Datuk Dr. Raisin Saidin. Sebelum tu program Jelajah Wacana RPM 2026-2035 anu benimponon awal tahun tupan aino lupus mekebiak deribu terluatus dangan pengetua Kopan Guru Besar. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Beaufort akan muat inisiatif perintis sistem mobility school EPAN sebagai salah dembuak penyelesaian bau dia mengempastian proses pembelajaran pelajar secara sebunda niat terkasau setiap kali liut teruak. Pegawai PPD Beaufort Gani Senang Metarang Barakni Kaedae Setutan Pengajaran Kopan Pembelajaran Merumah PDPR selalu bana jadi pilihan semasa skul tenombol sebab liut. Ensan penbegai pelaksanaan ini sebunda kok dedangai kekangan terposok no capaian internet anu kurang kok puas kok pan terdopan bengen potensi dia mekerat lagi keberkesanan pembelajaran.
2: Untuk yang percubaan ini kita melibatkan dua sekolah dahulu. Dua sekolah di SK Lagu dan SK Swasta. Manakala sekolah yang boleh menampung untuk dua sekolah ini yang berhampiran ialah SK Kabajang dan juga SK Gadung. Untuk yang lain itu kita sedang jajarkan. Jika ini berjaya kita akan jajarkan ke semua sekolah yang terlibat di daerah Beaufort.
0: Gani Senang. Kira-kira 200 surang pelajar ni jangka kulit ke alapan lekat pelaksanaan inisiatif tu. Festival Inovasi Antarabangsa InnoFest 2026 mendaras lagi jaringan pendidikan Kopan Latihan Teknikal Kop Vokasional TVET tak peringkat antarabangsa. Festival ini berkurung penutan lekat 6 buat lat Yono, Malaysia, China, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kopan United Kingdom. Diom pertandingan inovasi Kopan Pembentangan Kertas Penyelidikan Diom pertandingan Politeknik Sandakan PPS ngecatat kejayaan Kobangga Bojo Kulit 5 pingat emas 3 buah pingat perak Kopan 4 buah pingat gangsa Diom 4 kategori anu penetanding. Pengarah Pusat Penyelidikan Kop Inovasi Jabatan Pendidikan Politeknik Kopan College Community Dr. Syahiza Ahmad Zainuddin Mara kejayaan tu mendaras lagi kedudukan PSS sebagai institusi TVET anu aktif dia mau kecemerlangan penyelidikan inovasi Kopan Pengantarabangsaan LAT. Kejayaan PSS nganjuran Festival Inovasi Antarabangsa Tupan nut ngebuktian kemampuan institusi TVET tempatan dia metagap lagi jaringan kolaborasi penyelidikan tak peringkat global. Perdana Pak Tanjung Aru akan benuka nimbalik nimta bangan jomo awam nimponon maung. Itu bojo pengurusan ni benuanan secara rasmi tak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Nutan kenyataan anu be peneluar lek DBKK Perdana Pak akan beroperasi setiap lau lekat pukul pituk sensau ngabut pituk songom. Kopan kemudahan parkir stadion secara percuma ngabut sistem pembayaran parkir digital benuat. Ensan penbegai dadangai kawasan terposok no buek pancut berirama, buek pancut interaktif, taman permainan peranak, bersikoton ke pejabat operasi kopan sistem dispenser buek, kakal lagi tenombol sebab sedong melan penilaian keselamatan. Sebagai penombol, petukuh aku tajuk-tajuk abar entedua lagi permohonan SKDS, kenderaan persendirian syarikat kategori jeep kopan pickup, nimpon dembang itu. Budi Diesel, lingkak bana, ngurangan kosara lum rakyat. Begini abar-abar sini, best nunting oleh Doni Ijom dekat seksyen berita awal semasa. Salam Laisa Madani, Assalamualaikum.

0: Bersomoh-somoh engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Saran sama Labana Dinakan, terima kasih kakak lagi bersama kau kita tak siaran Demangi Kemuap tu 3 Julai 2026. Tekono kita tak torong-torong siaran Dinakan, torong segmen-segmen menek-menek lagu. Jadi Labana upi ku bangi di laut tau bar di jamar masa-masa mau upi pulua ah. Alap sigok bagi. Tanau yang upi. Okey.

kau pian pan. Ni aku cerita mana dok iko lagu-lagu buli pasangku untuk dinakan yang mekalai kiti demangi semua tu. Tapi sebelum mai kiti ngan sekongsi kau kam dok dabis. Yen barat ni. Jap minta aku dok. Alah tek. Bis on AT demangi kemop tu pasal perkhidmatan AI ataupun artificial intelligence minggu dina kan buli yang barat jema beng sampin ataupun pandai bioso muat-muat pasal yen tu sistem-sistem apps kok kan buli jo memias bana ni penempatan tambahan dekat me dekon kan buli muat macam contoh kok kan buli nabangan muat logo ka poster ka video ka kok jadi ataupun selain pemasaran copywriting ka ataupun editing ka makai AI. Jadi kam boleh muatlah kam mampun package-package bagi kau macam contoh okey muat terluka video pasal gitu-gitu mayat gitu-gitu. Ah bagi kau. Jadi bang peranak-peranak yang pintar me kau sepi kau bana cuma meluar yang macam umur-umuran berjata bana nak kau Gen Z. Yang jatan-jatan nak barang milenial nak kau. Kadang-kadang itu ya dangai nyak dangai sampin kadang kan un sampin daripada lagi un yang nyak sampin jadi am gak ingin sanang juga am gak ingin yang sedio un jadi ini antuna peluang barang peranak-peranak Gen Z eh meluak gaya ampun ian baru cuma kepintaran makai AI ya kok mod kam begelah mod kam macam logo-logo ka kok kadang-kadang cuma berdagang gaya kok yo perlu mod gaya ampun ian logo poster video-video kok jadi kan boleh mod perkhidmatan begeja untuk mukulai scene. Okay, kulit B, bisa on air untuk dembangi kumap tu. Eno, Inggung City untuk kam semua. Terima kasih Abang Andina kan yang selalu nonton kita barang mama wadah maku dah aku lagu petua aku. Cikgu Ita, insyaAllah. Yang pan kita break dua daun kalau lagu pun aku boleh amar tu sih. Ngintam kali ya kalau lagu. Lagu ni pan tu. Kisah lum ti. Lepas lagu lekat tak soro. Terus dia li yang mak pun aku boleh dinakan mansari kok urat merah si pulau mantanani. Tak saran sama. Alapanah.

Pemerunan Budi Diesel ngempon dembangi Julai 2026 mekebuli jomo ampun kenderaan diesel dediri. Anu layak mekerso entawa makai diesel ben subsidi tak rego RM2 sepusin deliter. Untuk nemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup kok Jeep Diesel atau maklumat lanjut ogobi budimadani.gov.my.

Teratibi kadinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: ko ba na kreta to tao? Ngo lagi jomo, ngo lagi jam. Eh, lambat na ko to. Kreta to pan suka atay ni posok ta lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru ko sadap.
1: Nelarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nenda ko boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Terima kasih ni nakan tekono kiti tak torong-torong siaran dokon barak lagu si ngini orang ni. Yang daya te angini nya ngini. Amun torong yang daya ko. Ha, okey. Tengok pian terima kasih. Ngono si aku ingin bagi tahun kam ai tutup kuno pula si ko untuk Instagram TV. Beri kejap lagi tulis kungkam so habis tu gitu yang tu habis tu gitu tu lepas tu sambung lagi engko siaran bajau pantai timur ko dan yang buat lagu lu satu biar perasang tu. Okey, sebelum kita nombolan kita ampun segmen demangi kemuat tu ko kita ingin sekongsi lah jadual perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 lo Sabtu maung 4 Julai 2026 round of 32 barani round 32 jam 2 sensang Australia sekelon ke Egypt jam 6 sensang Argentina ke pun Cabo Verde ke apa yang nak lepas Cabo Verde lepas tu jam siam setengah siam setengah sensang 9.30 lah okay, ko Colombia sekelon ke pun Ghana jadi eno telu yang tu telung buat sekelonan untuk lau Sabtu 4 Julai 2026 jadi sian penek bi ko semimun para jomo kabak-kabak ko tapi sekarang aku nyak buli lah aku ngedak bulam lah aku ngedak bul ko macam aku yang tekanan diri ngedak ni ko dokon sini ko Portugal ko Croatia ko Sebeden Sandhaus klon ko sedih bagi tinggal tak ko so Luka Modric yan Luka Modric ko nsan pan kay kalah ko para jomo yang pun perlawan last day para jomo penau legend nanti bergeja so pemurnangan 40 tahun no ko sekejap lagi okey lah pian-pian ban terima kasih tabangan dinakan semimon yang bengendak ataupun buai muat turun kita ampun RTM klik kita ingin dah situ sini itu benda terok post le radio televisyen Malaysia barat ni seiko siam titik telu juta jomo buai muat turun ataupun bagi download RTM klik jadi lekat mai kamu boleh ngendak datus empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 tak seluruh TV ok sukan plus kok pan RTM klik tutan bisa memon media sosial RTM untuk nutan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi am gratis yang lagi yang kelambatannya lagi ngerati RTM klik install B. Minggu-minggu jo am pengen TV smart TV apa boleh ko. Jadi semimon betul itu tak orang jari jo tes semimon pan sanang-sanang jo. Jadi tabangan dinakan semimon terima kasih bersama ko kita dembangi ke muap tu ta edisi 3 Julai 2026 bersama ko sepupitu Muharram 1440 wow hijrah bersama ko di Jazzy dembangi ke muap tu ko. Insyaallah mau ko makan bersama ko Sena Sabtuat di Jazmi Rasoni. Terima kasih Ingkam Semimon boy bersama kau kita tak lau Jumaat yang penuh keberkahan tu ko barat jomo yan yang penuh yan lau pengulus segala lau ko mudah-mudahan menukar segala peluang-peluang kalapan peluang rezeki untuk kita Semimon kau pan peluang kesihatan agak kau bergajar dia kan mempusan saran sama alapan dah demangi kemup tumbanan kukam kau dong buah lagu leketak soro es syukri kau pan Andy Lala mangan nyak mangan kok pan minggu tungan no minggu tungan bi dembangi kemuap tu mudah-mudahan kam diam ka dan alap-alap kok pan sihat-sihat jauh selalu aku izi oleh assalamualaikum

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selain Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambu 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: jogo bana.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan kukribul Brazil muro dikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruah kekurian gai ke-20 telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam 50 wawu, sepusiam 62, sepusiam pitumpu, sepusiam 64, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsam. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsam. Dinagan hinawi ti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junrin Nasirin mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti. Apply SKDS kendaraan company kandi jeep maka pickup nagna allow iti. Budi diesel hali analua ang ulangan gasto pagkaluman rakyat. Habal mintad dana. Paniaga mikro maka kecil masabaya makai kendaraan company kandi bot jeep maka pickup butin ani manjari angaplay sistem kawalan diesel bersubsidi atawa SKDA nagna allow ETC. Menteri Perdagangan Dalam Negeri maka kosra hidup Dato' Armizan Muhammad Ali bayi amaluas haka bahwa pamaluhaan kelayakan inan pasod nama bahata bahau mapaghangkutan rea company kandi jeep maka pickup. Inani salaku pakonop 7 bahata paghangkutan rea awam maka paghangkutan rea ayay kaparluan pamakai. Kelayakan subsidi akan kuat kuasa nagna sangpo maka 5 halibulan pito tataalok 7 kalulusan apply rusab ingga taga fleet card. Dato' Armizan ang haka pamaluhaan inan ako maka tabang peniaga mikro maka kecil hingga makai jeep maka pickup untuk pengurusan dagang alau-alau sedimin ang ilang-ilang subsidi diesel noy sampai 7 banan hingga ia banal-banal layak. Pemalan jalan budi diesel nisipat selaku hali analua mariom anabang maka kulangan gastu kaluman rakyat paligay na pamakai diesel masaba. Cara ina ni maka pamanjari bantuan nisongan 7 baanan hingga banal-banal amarullo. Minta dana maka songan kahapan pengurusan paggastu pemerintah. Yuk pensyarakawan Fakulti Pengurusan Maka Perniagaan UITM Sabah Dr. Razwan Abdul Hishamuddin keadaan alam sakuliput Sabah ia taga heka kawasan pedalaman jari sabab mapamakaian kendaraan amakai diesel masih menjadi keperluan utama. Sabah ni para saya akan patuhi menjadi patujuan pelaburan maka pamaju antara naimin pembangunan industri hiliran ningak min hasil asli pembahagputan kawasan industri strategik risab kasungan pemayaan perusahaan mikro riki maka sarang-sarang atau PMKS meriam rantaian stok ayai. Kementerian Pelaburan Perdagangan maka industri MITI yakin meriam jawapan ni sulat 7 Dewan Rakyat ia pinaluas malaman sesawang parlimen. MITI min agensi na Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia si Daru Magka Inagon ako maka paakig pelaburan min luasan maka pelaburan min reoman ya taga kualiti ni Sabah lagi-lagi na mariam industri ninga min hasil asli. Kawasan Botna Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang atau SOGIP Kluster Industri Minyak Sawit POIC lah datu maka POIC sandakan nui pinakansang ako maka songan pembangunan industri hiliran ningak mini insalan maka gas ruisab komoditi tempatan. Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS patak nibuanan mandat ako maka tagnaan plan induk logistik maka pembangunan bersepadu Sabah ako maka bawa ni kemajuan utama lahat mariom pergeraan logistik. Naib Presiden Institut Logistik maka pengangkutan bertauliah atau SITIL Malaysia Dato' Ramli Amir bayi amaluas haka selaku badan penyelidikan maka penasihat dasar berkecuali IDS mampu maka tipun agensi lahat maka persekutuan pihak berkuasa tempatan, penggiat industri, ruisab ahli akademik. Beliau matalak sabah ambal kekulangan keupayaan teknikal sago amarullo da kayo institusi ya taga keupayaan maka mandat ako maka tagnaan paggaraan pasod na makamimon mod paghangkutan rusab rangkayan stok utama. Yuk Dr. Ramli lagi Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka pengangkutan mindet lahat supaya nata selaku sehe utama magtabang mariyong proses inaani ninda min portfolio na iya ang mapagtumo industri kausahawanan rusab paghangkutan.
0: Dinagan hinawi ti makale habal lahat siaran bajaw hinding sama.
1: Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah akan hinang anjuran Karnival Pendidikan Madani makami mondompu makampat daerah nagna bulan iti ngabut bulan walu sinong ako makapaluhaan he amaham toongan soal pelaksanaan rancangan penyelidikan Malaysia RMP 2020 makondom 2030 makalima. Pengarah JPN Sabah Datuk Dr. Raisin Saidin ngahaka siri jelaja karnival inan ama pagtipon warga iskul onggo ama maka komuniti lekoman kawasan inaani yang magtujuan ama talak soal hala tuju bahao sistem pendidikan negara sedimin maka he ama akigan masyarakat mariam usaha matotog pembangunan pendidikan. Sebelum itu program jelajah wacana RMP 2020 makondom 2030 maka 5 yang nagna awal tahun itu maka atigup na butinaan ini abai he 2300 rakayu pangatua maka guru besar. Pejabat Pendidikan Negeri Balikanku, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Beaufort akan melanjal kahinang iani onan rintis sistem mobility e-school ia magtujuan selaku pamausayan bahao ako makakila-kila maghalian proses pagpanduan makanak e-school secara maganda mbal atanggalang sakafat tajari binsana runok. Pegawai PPD Beaufort gani senang amatalak kaniya na cara inaani sababan proses pag pengenadan maka pagpamaanaran maluma atawa PDPR si daruman jari pinayaan hinabu tutup iskol sababan binsana runok. Jajahan 200 makanak iskol ni jangka makahampit manapaat min pamalanjalan program inaani. Festival in Inovasi Antarabangsa InnoFest 2020 makondom amatotog labayan pendidikan teknikal maka vokasional atau TVET ni peringkat antarabangsa. Hinang inan ama pagtipon banan peserta min onom negara iaitu Malaysia, China, Indonesia, Brunei, Darussalam, Filipina maka United Kingdom pertandingan inovasi maka pembentangan katas panelidikan. Mariam pertandingan inan Politeknik Sandakan PPS dengan rekod kejayaan maka akigan mabila kolek 5 pingat emas, 3 pingat perak, maka 4 pingat gangsa mariam 4 kategori pertandingan. Pengarah Pusat Penyelidikan maka Inovasi Jabatan Pendidikan Politeknik maka College Community Dr. Syahiza Ahmad Zainuddin ngahaka kejayaan inan maka patotog kedudukan PSS selaku institusi TVET aktif tuju kecemerlangan penyelidikan inovasi maka amamahal tabatan negara. Kejayaan PSS ahinang anjuran Festival Inovasi Antarabangsa inan maka buktian kemanjarian TVET tempatan amatotog labayan pagtabangan penyelidikan tuju peringkat global. Perdana Pag Tanjung Aru akan dibuka pabalik tuju kamimon mandusia nagna pahalo. Keputusan dihinang baypain pengurusan nanindean secara rasmi tuju Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Bantug pinaluas he DBKK, Perdana Pag akan dibuka sakahwa alau nagna lisag pitu subuh ngabut lisag pitu kohab. Manakala matagan papakingan ni sadiahan secara parasuma ngabut sistem pamayadan parking digital nilanjalan. Buting rapain aniya da karangay kawasaan bot na matagan bohe magsulapot may music, bohe sulapot interactive, taman pag ongkaan makanak magsekotan makapujabat, makasystem dispenser bohe, masi mariom masi lagi nitutup sabab mariuman pinatongan masoal keselamatan. Bupo sabal pinasampay pabalik habal mustahak si. Apply SKDS kandaraan company kandi jeep maka pickup nagna allow ite. Budi diesel hali analua ang ulangan gasto pagkaluman rakyat. Butay na habal lahat kwa piti bay ni sadyahan. Min section berita ewal semasa. Terjemahan na bay ni hilang he Julia Haji Amilasan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Pamalang jalan budi disil nagna rakayo hari bulan pito 2020 makonom maka paminjari say magkandalaan kandi amakay disil hingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2 pilak sangpu sin dalita untuk panimakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atawa ay-ay maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my.
1: Pakalehon bi kami.
2: Saba VFM, siaran healing sama.
1: Nagdalisag ondom, ngabut lisag pito kohap.
3: Ambang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alau itih tuluh liburan pitok 2020 makonom. Buat biasa sarakan. Masih lagi kami sehat si Junjun Kohap itu. Jadi hadirkan penagnaan mai itu hadirkan sapaliko bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bai meluas habal keadaan cuaca Malisag 40 Kohap si iaitu dijangka kejadian ulan landos bagbiak maka letek dah kajari madakrangi kawasan Sabah ma pedalaman Beaufort pantai barat Putatan penampang Kota Kinabalu maka tuaran Ruisab akan tak jari masan dakan ngabut lisag pitu sangom itu sanakan jari pita intoman napa in untuk kita mpai sebat kaniakan dia angan dak keadaan cuaca ya sidaro pita tamuas sakabak masa sanakan jari aman jari Ruisab anda tama laman web rasmi www.med.gov.my atau Ruisab manjari buka tama lam itu My Cuaca ajari pinasang atau download tah ma aplikasi My Cuaca serahkan tanda takkan di keadaan cuaca ia sidaru magbalubah sakah wa masa serahkan jadi mag sukul tukam kami mau serahkan Pak Avai ma TikTok live Sabah VFM Pak Maksun suakan murah-murahan sihat-sihat kami mon untuk menandakan masih ngapai kita rusak butina ini ma frekuensi biasa magbansan karita itu murah-murahan hap napain pelan-pelan mansan kerita ada asab akalalai tongan ada asab landu-landu akalakas untuk kita itu ngilang-ngilang napain keadaan keselamatan tasarakan jadi ada kita tepat waktu untuk kami mohon ongkak yawainan ni sediahan perian playlist aku hap itu ongkak min artis Diana Sumping Igal Marisan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tasulat baha umma dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti meriam sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layakni Piala Dunia FIFA 2020 makonom yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Hari Populasi Sedunia ini sampang masangpu makas sahali bulan pitu sakahabak tahun amandaan peristiwa mustahak ako maka pasong pangisayu memasaala akahekana mandusia runia. Pasod ni tahun ka 2026 itu allau heka kaluman marunia patui maka bawa cabaran maka peluang ahuni toongan pasal kasongan heka mandusia maka landu asehat agon sama timbang ru heka randa lalah maka pembangunan mampat. PBB secara rasmina amene tema nionan bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Iana ana pengisbat tujuh hak maka penean badan anak muda amangun keluarga ni karandaman. Katanaman belia lagi-lagi na maka kulangan masalah ekonomi maka kabimbangan masa sinong ruisab sama bobog mariam amangun runia ia adil untuk generasi butina ani maka masa sinong.

Hari Pahlawan iana allau hal ongkon mapangentoman jasa baanan pahlawan makapatatas keamanan negara. Keamanan tahampit tamalawi tii iana amoon min pasuna laha baan pahlawan riilaw. Jari, sung magbeabeak kitam amatatas pagsaum bibihan maka kadaulatan negara kalasahan tam. Selamat Hari Pahlawan min kami sehe aloon makaam RTM, teman setia Anda.

0: bang magbalik-balik pinahinang makapidian asa di. Ya ka makanibaran, hiling pakabtang, min sosyal atawa min teknologi. Mua tujuan ang anreo-anreo, ang awal atawa ang makitaw mangsa. Kasudahan na akalaog tujuh mangsa, lungay kayakinan rikan di, talia-lea makaburido pikilan, magrohong makakasunyian, hanggo manganjahalaan rikan di, prestasi pelajaran atawa hinang mariam lama. Makasa mbal salamat matagkay ka ana. Akan laog nga kahal sa karal lujum. Ia nga bahan bakas bakat anumbal tanda mamata. Gomru marai taluhan na yana inyawa. Sa bali-bali da pinahinang akan laog atau buli.
1: Tugol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan magsumua makale.
2: Sabah
1: FM. Siaran hiling sama mbal nata.
3: Jadi yang balna sa tapenepi siaran hiling sama siampok makaruwa titik pitu frekuensi amalawi ti itulung halibulan pitu 2024 makondo masih lagi ingga bahanan badanak adarkan tabah upasod ma live TikTok ma Facebook sarang ahiani pagsukulan ha adarkan jadi magsukul untuk badan sarakan taruh isab paabay ma TikTok official sabah VFM si on TikTok na itu hamba Allah. Aha, paabay ha makuha pito ang mo ong ka ma bilahin pinakalain ako to main artist Den Bisa isun paglahatan ucapan na untuk anak na kuno muramurahan sigang berjaya ma exam Minggu sinong jadi magsukul muramurahan airang pain doa-doa ta sa kava masa untuk banan kaanakan untuk saya rupain mendusia kinalasahan ta muramurahan dikabulkan he Allah Subhanahu wa taala sarakan jadi haruisa bani apa abai nakan ta si Aiman J ngamu ongka min artis Ruby Satyasin Igal Medley ni ucap ni pasampay ong kainan ko no, untuk banan staff Sri Andaman Nikil Haddatu jadi magsukul amin sa VFM ko happy to asal ko station radio pagsapalihan ta habal-habal untuk kita maglasig-lasig magpakali ongka janakan ina ni Ruiz sa mga kasampatan sa paliko ha bantog bayan lawit ipinaluwas perdana pak Tanjung Aru akan dibuka pabalik tujuh kamemon mandusia nagda pahalo ina ni keputusan baypain pengurusan na ngendian secara rasmi 7 Dewan Bandara Kota Kinabalu di BKK. Jadi ina aniranakan selaku habal haprusa bontok kitam hingga panan kitam yai bilahi magjoging-joging jogging-jogging breeze walk kano ba angulangan buat baran yang jadi ada nak kan dak kita tepat waktu tu yang ta magpakita ongka ya ini amak ada kan tapa ave ma sabab FM siaran healing sama isun pag-

Sa BFM siaran Hiling sama Wainali sa Gondom, 50 maka sa minit. Ay rupain siaran akan sarang ahaya ni pagsukuran tu kami mun paabay mga siaran Hiling sama ko hapito. Jadi habot biasa tabut nama pambupo siaran ta ko hapito. Habot biasa kerambahan ko maka dua ongka magsudo. Padampol siaran ta mako hapito min artis Kisang Masih Kubilahi. Maka pambupos min artis Dayang Nurazrin. Karandaman insyaallah seranakan ngamu ang mo ko kaampunan ni kaam kami mon ha, tentu na ani na pain paabay ngamu ongka makuha pito salako ongka pag maglasig-lasiganta insyaallah akan kita magapag-abay lagi pabalik maram segment sa dia jadi panuntulan untuk kaam lagi pamintar dana akan hapasod waktu Salvador Isyak Marambila Pantay Timur masampuna lisag pito tulumpuk maka walu minit manakala Marambila Pantay Barat itu makuta kinabalu maka kawasan dalua waktu na lisag pito 50 minit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kahan sian ralando mam salam Malaysia madani. Reino ringo homiu nahun pamahunan pasukonku iar dirin. Pahulu aho rakasi bonsoi. Pangaplayan SKDS rakarita nukumpani kategori jeep ampikap angimun ra orohitu. Budi diesel lako otopot apa kuling rebelanja nuwaya rakyat. Antatalan mikro ama borok rasaba ondo ama huna rakarita nukumpani kategori jeep ampikap abuli yang apply ra sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS angimun ra orohitu. Menteri Pantalanan Randalom Negeri yang belanja nuwaya Datuk Armizan Muhammad Ali rondo patpatan dulan napavala paparayalan rakelayakan hino napavaya ratayar nakavahu pahinuan rasangkul persendirian syarikat jeep ampikap itu kategori rinuangan ratayar pahinuan sangkul nasuangan ampahunan sangkul kuliamos kakasilan nu ulun anampakuan. Kelayakan subsidi hino ngimun ra operam 5 hari bulan ra bulan katulu maya rasuang nu kelulusan ampanahaman ra flat ka. Rahukan operi Datu Armizan itu lako angin sup ra antatalan mikro amaborok onda mahuna ra jeep ampikap aparalan ra pantalanan nilo ratukir nu oram rayus nu amarandan ra subsidi diesel takin rayus raulun kapio-pio atatalai angapu. Paparalanan rabudi diesel lako watopot minsup apa kuling rabalanja nuwaya rakyat ulukono ulu nama huna ra diesel rasaba. Lako itu pono apa kaluai papasukuan rapanginsupan ratayar nu kapio-pio anampakuan amrayus nu minsup apa konsoi penampilanan rabalanja nu perintah. Pensyarakanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UITM Sabah Dr. Rizwan Abdul Hishamuddin Nambala babal nu geografi rasaba ulukono raasa kerita diesel rayus asau kera kakasipan.
1: Kawasan-kawasan pedalaman masih memerlukan kendaraan-kendaraan yang besar yang memerlukan penggunaan diesel yang agak banyak dengan faktor kita punya geografik. So dengan pemberian subsidi ini dapat mengurangkan kos sara hidup sendiri. Right, orang boleh bertumpu kepada pembelian barang yang lebih yang diperlukan berbanding pembelian barang diesel.
0: Dr. Rizwan Abdul Hishamuddin. Sabah intip ain tapatan rayus asau ra intok pelaburan sino ra kaluluan asawat ukula intok ra hino papasingkatan ra industri hiliran intok ra sumber asli papakansayan ra intok atatalai pasingkoton ampa maruangan ra kawayaan nu pantatalanan mikro aborok amalintanga PMKS Kementerian Pelaburan Pantatalanan Industri MITI tinumam rapang kivalan na sungket ra bawal hino ra Dewan Rakyat ondok painan pinain talang ralaman web nu parlimen. Miti maya regensi no ina nguasa papasingkatan pelaburan Malaysia, MIDA. Rayu sapakot huang amunduk ra pelaburan intora lusa ram randalom nu pamahunan undo sino ra kaluluan asawat melabur asaba ulu kono randalom industri sumber asli. Liwung hino taman perindustrian umau amgas pitang sogip klaster industri umau sawit POIC lahat datu am POIC sendakan pono rayus pasingkoton. Institut Kajian Papasingkatan Sabah IDS akasip takin kentapatan apai mun raplan induk logistik ampahinuan bersepadu Sabah una pasingkot rababal nu logistik negeri. Naib Presiden Institut Logistik Ampahinuan Bertaulia CITL Malaysia Datu Ramli Amir rarondo papatandulan pabala kono rondo inan penyelidikan amamamala adasar IDS sino kaluluan ama lulur agensi negeri amper seketuan tayar nguasa amahun tayar nu sino mimpung industri yang ahli akademik. Rahu kono pios Sabah sino ra kaluluan teknikal ana nampakuan na rondo industri sino ra kaluluan apa imun ra plan nasungkait apa hinuan ampa pasilaan ra kaalapan ra kuliamos. Rahu kono pios Dr. Ramli Kementerian Pabasingkatan Kehosawanan ampa hinuan Mindet negeri akasip asok larangan pahinsup intaran ra kaluluan nilo na malulu renda asri kausahanan ampahinuan.
2: Aho hito aringoh miun intara Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: Kono aparayol kain tutunan na sungkait paparalanan rancangan pendidikan Malaysia RPM 2006-2005 Kopisan Pendidikan Negeri JPN Sabah Kulimani na paralan na karnibal pendidikan madani Radungo prama dongor pawaramap at daerah Angimun rabulan hitu suku rabulan kebalu Pengarah JPN Sabah Datu Raisin Saidin Nambala Sri Jelajah Karnival Hino Malulurang Uwas Matuo am nasuangan ondok ratoron Anak rakain talangan na sungkait Aulion na kabaho no sistem panguwasan no pamahunan amrayos no apakasuang na kabayan no nasuangan na pasingkot ra panguwasan.
1: Saya menyeru supaya masyarakat di Bapak khususnya komunitas tempat datanglah beramai-ramai memeriahkan Karnival Pendidikan Madani yang bakal kita laksanakan di 24 daerah mengikut jadual yang telah ditetapkan.
0: Datu Dr. Raisin Saidin. Pahulu rahinili program Jelajah Wacana RPM 2006-2005 Pinaimun ralali no tahun itu, winayan no 1,300 rondo pengetua am guru besar. Upis pendidikan daerah PPD Beaufort, kulimani na paralanan lako panginaman, apasi paparalanan ra sistem mobility sikulan, yohino, rondo lako na kabaho marandan ra penguasaan nulalaing sikul, ala prayuson, amanupono, antu. Pagawai PPD Beaufort, gani senang nambala, Itu na intaran lako pantuluan ang penguwasan rasikulan PDPR ondo paparalanan rapat sikulan tawanin rapat nu antu sino ra kapahanan na kaya nu kapahanan nu internet.
2: Untuk yang percubaan ini kita melibatkan dua sekolah dahulu. Dua sekolah di SK Lagu dan SK Swasa. Manakala sekolah yang boleh menampung untuk dua sekolah ini yang berhampiran ialah SK Kabajang dan juga SK Gadung. Untuk yang lain itu kita sedang jajarkan. Jika ini berjaya kita akan jajarkan ke semua sekolah yang terlibat di daerah Beaufort.
0: Gani senang. Mamar 200 laleng sikul inilah yang nakala perkaan saya antara projek hino. Festival Inovasi Antarabangsa InfoS 2006 minsup apa konser penguasaan am latihan teknikal am vocational TVET ra peringkat antarabangsa. Festival ino na malulur ra peserta intora onong pamahunan yohino Malaysia, China, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, am United Kingdom ra pahilian inovasi am papatandulan ra kertas penyelidikan. Rapat no pahilian ino, Politeknik Sendakan PPS nakalaplah 5 pingat emas lalu perak am 4 gangsa ra 4 kategori pinahili. Pengarah Pusat Penyelidikan Am Inovasi, Kopisan Pendidikan Politeknik Am College Community, Dr. Shahiza Ahmad Zainuddin Nambala, itu minsup apa tandul RAPPS Rarondo Institusi, TIVET, untuk asuang semukura kecemerlangan penyelidikan, inovasi yang pahinsupan am bayaran nasalinut pemahunan. Perdana Pak Tanjung Aru Kulimani Nukawon Rulio Rana Suangan Angimun Ra Oro Nunsuaw. Untuk kino reno tinampilanan nu Dewan Benderaya Kota Kinabalu DBKK. Mayar rahu pinasila nu DBKK, Perdana Pak Ukabon tukir nu oro angimun nito jam ka tulu rasusuaw sukura jam ka tulu ralondom. Liliwa reno untuk pemulihan rekarita kando kivayarin sukura sistem pembayaran digital peralanon. Amano kono hino kukula untuk nahimar raupis operasi am sistem nu sungai tinawanan nitaran rayus aparalan da pemeriksaan rababal nu kampinan. Bapak Norulio Kupio Ahora Kasi Bonsoy Pengapelayan SKDS Rakarita Nukumpani Kategori Jeep and Pickup Angimun Ra Oro Hitu Budi Diesel Lako Otopot Apa Kuling Ra Belanja Nuvaya Rakyat Ini Nopo Pernu Aho Nopo Mahunan Terasa WFM Kasalulaan Rahumurut Aho Nili Kuno Masalah Hori Doni Jom Salam Malaysia Madani

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek wah. Musik ya keringohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukulah ngorono yo. Musik ya ngorongoku no.
2: Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lu mangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
2: Oh, kau tipai panir guang mono, Ming. RTM klik, ba. Nah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik, no.
0: Oh, iya, kan? RTM klik. Tapi, nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah. Oh, kau timing, ah.
3: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 Paramruo, Argentina aku ketuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warahino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, yohino ra tahun 1900 tulung opor, 1900 balung oporam ono, am 2000 dong oporam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
4: Bundi Diesel untuk penata limpun raka saaribulan sila katuluti mangindangan ra ilo ndok mokondo raka rita diesel persendirian makasih ya ra diesel maka subsidi ra

Yo pembagian Zen dalam nomor kami pagi-pagi kau nangkini ngoramon. Dalam nomor minor kau selalu anda hendak rasa apa BFM? Pas indangan anda kau onsoi. Masung kanan ya kuang kura pagi-pagi kawi. Nangkini ngoramon dalam kesalahan anda hendak rasa apa BFM dalam nomor minor. Rayus kau itu mutu nangkini ngor kesalahan anda hendak rasa apa BFM pagi-pagi kau. Atau pun aku nintok minggu nangkini ngoramon dalam kesalahan anda hendak rasa apa BFM. Ya roro hinora oro kalimo raminggu itu pagi-pagi kau. Rata lu hari bulan, rabulan katulu 2002 pramono. Amin kena kau kaya rakon, ya diring kena marangan rapa kapa kara lu nemenin roh. Raka saluan dahun murah sabab FM. Ini semua kena pura kapa paranan roh jam kasih amra londom. Amra londom ino paka kapa kara inatangan. Ara oro kalimo itu rakona inatangan. Nupa kita akan darimbai. Aku nak beli kita ke rimbai mio nam napa jam ke valu. Ah, ina tangan nopo kita kena rimbai. Apa salulan guna apa kena rimbai. No kita aku nupah ke paha kalau numino yo maya kira live. Ah, maya ra WhatsApp mai. Ah, aku nak kita kena rimbai. Ino maya ra WhatsApp merah sabab BFM. Mereka pun maya ra live TikTok mai, ampio live Facebook mai. Bati kimi nak komen. Aku nak rimbai. Aku nak salul mio. Apa pasalulan guna kalau numino aku nupah ke paha kalau aku nak kini orang Ramon. Dalam nuka salulan dah nomor rasa sabab BFM. Pasin dengan anda kau onsoi.

Ya orang sekarang imuni kura dua rimbai kena orang pangki dengan tak rimbai rimbai ke saluran dahun mula sama BFM lalu mino. Imuni kura dua rimbai itu rimbai ke sana rimbai yang teri Azroy nantam Risusi Wilson. Rimbai ninggalan nandra nam piratanto. Amsuno rimbai rimina anik rimbai ninggalan nandra makadaku do makadaku odo dugaring.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 tahun nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1964, 1964, dan 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajua.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya bahagian dari itu dua rimbai kena ada paimunan kurang kena pangkiningan takara rimbai-rimbai kesalahan dahulu merasa WFM lalu menara pasin dengan takara konsai dan rimbai kesara itu rimbai dari Azroy nantam Risusi Wilson rimbai ninggalan ada enam piratan to amsuno rimbai Rimina Anik rimbai ninggalan ada makadaku odo du garing dan nang kita kena jam katulu dua ngobram balu ngamini dalon do. Ya bapak kerais kena kawan gini ramon dalam kesalahan dahulu merasa WFM Heno Ramaya Ramon, Heno Mayara RTM klik kono ki. Raka kono angki di ngora kasaluan dahun murah sama BFM. Am suara kono akau angki di ngora kasaluan dahun murah sama BFM. Heno Mayara RTM klik. RTM klik pada pahaka-pahaka kain tok taka kono ahilong. Raka kono pahilian. Piala dunia FIFA 2020 pramonom. Heno download on minyak Mayara telepon minosi hama. Raka kono ama download RTM klik. Am kano ki bayarin. Raka kono ahilong. Raka kono pahilian FIFA. Piala dunia FIFA 2020 pramonom. Rayus ko nang kiring Ramon ha raka saluan dahun murah sama BFM Heno Mayara RTM klik asuai RTM klik baga-baga ko kena poyo ko na abuli raku nang kiring Ramon dalam kesaluan dahun murah Heno Mayara Porter Nur Radio RTM apa baga-baga ka Heno Mayara laman web ra Heno batikimin ya radio dot rtm dot gov dot my maka pernah kena abuli yang kini ngoramon Heno Mayara Portal Nur Radio RTM baga-baga kara kurang kini ngoram sama WFM mama suang biar kena radio jaka simpung yo Heno Mayara RTM. Ya una per jam kebalu baga-baga rahino pakita kan rimbai kasal kasiha miun ahino pasalu lahan kuram miun ralu minu baga-baga ka ahino maya ramon rasa bape bape pasi nang nanta ka onso yang rayu suna kawa kita kera rimbai ahino maya live TikTok mai ami kapi kono maya live Facebook mai ami kapi kono maya WhatsApp mera nomor kosong rondo siam apa siam kusung tulu valu. Rasio nang kini ngotak biara rimbai hindu du rimbai peo kono pasaluan kura rondo minora kono paga-paga kono kini ngoramon dalam kesaluan nahu numero sapa BFM hindu rimbai kasa no rimbai ntori Saberius alias Umi Sungoro rimbai ninggalanan Rau Sulutumalasa kamsun ori rimbai Rizabi J.R. Morris rimbai ninggalanan Raulan.

Budi Diesel untuk penatalin pun raka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondo rakarita diesel persendirian makasih ya ra diesel maka subsidi ra logo donga ringgit maupun ngosin seliter kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapangkalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep diesel ilaimin budimadani.gob.my.

Yo, apa yang ada itu dua rimbai kena nari ngomion. Hei, rimbai kasar itu lirik rimbai dari Sabrius alias Umi Songoro. Rimbai ninggalan ada sulut tu malasa kam tunggul kono. Hei, rimbai dari Zabi JR Morris rimbai ninggalan ada ulan. Hei, nunang kita kerja jam kah tulu. Apa ngoporam dua ngaminir alondom. Kenangan rayus kena pakai inaya rawas live TikTok mai. Lalu domino rakan asuang kena pakai kata seni mimpung. Live TikTok mai paling kenangan rakan sungkur mien pakai kak. Hei nu mayar live TikTok mai yang kini ngo. Rakas selalu anda nomor sama BFM. Am suai bekono live TikTok mai. Am zinak bekono pakai kata kara kena sang bekono inaya live Facebook mai page mai rasa BFM we good. Ah rayus kena kini ngo ramon dalam kesalahan anda nomor. Apa lupa ni kena share kasungai bekono share live Facebook mai live TikTok mai. Mai. Lebih kena rasuang, lebih kena apa-apa kata kerabu ko. Nda sumingkau, sumimpung kita ka. Angkini ngo, si hamar kita ka konang. Kini ngo, sumimpung kita ka konang. Kini ngo kesalahan dahun nomor sama BFM. Tapi pasti dengan entah ka onso. Ya, apa-apa kan apa jam ka tulu lima ngopor ngam minit napo. Aku napa kena kaya rasa nisha kerali pung no kita kena balu amin tokin tok ahon dono.

Yang napa rejam kavalu, rako naka napa kaya rakon rai natangan pakita kanda rimbai. Ako kuna beli kita kanda rimbai miun, heno mayara live Facebook mai, live TikTok mai, heno batiki miun ya kra komen, ra live TikTok mai, ame gape kwen maya bora komen, ra live Facebook mai, ra page mai ra sava VFM, ame gape kuna mayara mayara wasa mai, paga-paga ka, ra numbur kosong ronda siam, apa siam kosong, dulu valu, heno ra kuna rimbai ya. Pasalulanku kena peringohan ku rapaka pakara kono rimbai kita komun lalu nemino eno meya kira live TikTok mai live Facebook mai mika pio kena mayar wasa mai lalu nemino napura jam ka palu ina tangan pa kita kena rimbai ra sekarang kini kota ka pira rimbai reminder ya biso hai biabi rimbai ninggalan anda kulorion ampo na rimbai no ka kono bakaira azani syakra libung no kota kina balu mintuk kita ka hondono.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amkan sayan siung nu pahaka-paka muslimin am muslimat onyek intok mun reina. Pahaka-pahaka kawi firman nu Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ratino, ui ulun-ulun beriman, ulun-ulun akaiman ra Allah, bazikir akau ansulavit ra inggalan nu Allah. Surah Ahzab ayat 41. Pahaka-pahaka ku kawi rati nu ayat hino sinusub takanu Allah berzikir ansul lavit rainggalan nu Allah randalem nu huang taka sob kono rahino pahakaka zikir tu antara no ibadah paling asanang walin taka salah satu koson pakuan taka anyuci rahuang terandalem taka zikir ra Allah. Mungkin sebab nu zikir hino pahakaka ikabahu sino niat taka ambal ra maksiat am kalaatan ra Allah. Kami pahakaka zikir takano sesuap am kamayon sama ada anturung am minggayau am sebelum itaka ambolong rumumpi ra pambalangan zikir taka haling ra Allah. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Sebelum taka ambolong subhanallah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yazalu lisanuka rutban min zikrillah. Ika pahusuan muyun, rila muyun alu melainkan bazikir rainggalan nu Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paring kuanangan am.
2: Sia-sia.
3: Terima kasih.
4: Thank you.
5: Ponsikau.
6: Ketuhadan.
7: Terima kasih.
8: Maksukul.
3: Paring kuanangan maluai tojo rakuan. Ulun ondo monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring kuanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindagura paring kuanangan. Kabalura indangan no sanganu ayuk.
1: Paring kuanangan.

Yo babae na rito ra ko no tags ki ra na kaya ka rito ra Imam Abdul Karim Ampakot into ra Giants Nabawan. Amrarain na to ra datano mercy dito jam ka tulu limong operam balu nga minute alondom. Guys, kana paring kurang arah kana pagar kana masih kana kiningo Ramon. Dalam nak kesalahan dah nomor sama WFM. Masih kana kiningo. Rayus kana kiningo Ramon nak kesalahan dah nomor mayar live TikTok, mayar live Facebook, mai. Ampi kana mayar RTM klik, ampi kana ra frekuensi. Frekuensi ra pamahunan mi no. Ara kana si amar kana pamahunan mi ra frekuensi frekuensi mi pagar kana kiningo Ramon. Dalam kesalahan dah nomor sama WFM. So ampi kana reno ara kana My TV pana kana akapun kana beli yang kiningo ra kana kesalahan dah menurut pakai-pakai gara lain majara My TV. Ya orang sekarang kau ini terlalu bilin mion, ra kasalo na umur sa BFM ra lo nomino, ra kono bilin-bilin mion no, na po kono pasalan kono po kono bilin-bilin. Ay taran upa ka pakar lo nomino, bilin-bilin ampo yo kono pa ka pakar kono sino pa kita kan da rimba ya. Jam kabalo ra kono pa kita kan da rimba pa ka pakar ka. Rayus kena kau ngita rap rimbai-rimbai kasih amun. Rako no pasalan kenapa? Rako no mino rako no pakar-pakar rako no ngitor. Rimbai-rimbai kasalu amun no pasalan ku. Rako no mino pakar-pakar.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat deh kwa. Musik ya karingoh kutu.
1: Iyo kan neng. Kukulang ngorono yo. Musik ak ngorono kun. Amon kun na gini yo. Ah, na jajau lahir giyo la pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang muna ming RTM klik ba? Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timing ah.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022, Argentina atau petuang aning dapat kesaukra juara dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahur yohino ra tahun 1900 Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta soraka.
3: Bunyi diesel untuk penata limpun raka sehari bulan sila katuluti, mengindangan ra ilo untuk mengkondo rakarita diesel persendirian, makasih ya diesel maka subsidi, ra logo donga ringgit mau perngosin selita. Kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapangkalo, maki ruang ra kota tayar pickup ang jeep diesel, ilaimin budimadani.gob.my.

Yang pagi ni dia tu talu kena rimbai kena pinasal lah kena kena kini tak nupa kepa kata ka. Tapi kena nak kita kena rimbai pagi takkan nak tangan pagi takkan nak rimbai. Ra oro hino pagi pagi ra kutuki tuki rino oro. Ra oro kali mo kena rimbai kasar itu rimbai ri Susanna bouncing nanti mesti nikin slip. Rimbai ninggalan ada jembatan namas. Am tunggu kena rimbai ri marais pelanu rimbai ninggalan ada kapoi kapoi. Am sunu kena rimbai ri muskari andapi. Rimbai ninggalan ada nambuyunan shela. Napa jam ka walu talu ngobrol ngamini napa paga paga kau napa kono kaya napa info interamo nak saluan dahun murut rasa apa BPM info no kono pahilian pahilian bola sepak piala dunia FIFA 2025 aku no ra amain ra orang nusa napa jam ka walu talu ngobrol ngamini rayus kono paga paga kini kau tapi orang baik kono kini tak nupa paga paga inaya ra ramon aku nang kini ramon nak saluan dahun murut rasa apa BPM ralu nomino. Ena rimbai ka sana rimbai tori Big Lon Sudin rimbai ninggalanan Ravinuka munu nantunangan to rimbai itu kini tak Rishelly Chun nak kita intara TikTok inaya ra TikTok mai ralo namino paningkorangan amrais na rimbai intori Acik Imbing rimbai ninggalanan Maguma rarangarangan rimbai itu kini tak follower kita Kinajil nak kita rimbai inaya ra WhatsApp mai rasa BBM ra nomor 0 rono siam apa siam kusung dulu walu dulu walu. Am tunggul kena rimbai ri Arnam Batik rimbai ninggalan Nandra Oko atau Irakon rimbai kini takri Helen Nyong inaya rawasa merasa sabab FM. Rais kena kering ngok taka talu rimbai hidup.

0: Ia berbagai-bagai sekena kau kaya ramai raya kesalahan orang mereka kena info pahilian Piala Dunia FIFA 2022 Pramonom Enora Oro Nunsua Ora Oro Kaonom Ra 4 Julai 2022 Pramonom Rakan kaya ramai raya kesalahan orang mereka sama BFM Enora Oro Nunsua Bagaimana Oro Kaonom Rapat bulan-bulan Kaonom Bulan Katulu 2022 Pramonom Rakan pahilian Piala Dunia FIFA 2022 Pramonom Ayo tu malimpun raya antara jam ke 2 rasusuau pasukan Australia ahili pasukan Egypt mabeli lemun maya rasukan plus eno maya ra RTM klik amraisna pahilian Argentina ahili ra Cabo Verde limba rakono ahili ra jam ka onom rasusuau ra urun suau paga-paga ka eno arabuli lemun maya ra saluran oke okay. Eno maya ra RTM klik Rais nara pahilian para orang Nusua orang pahilian Katalu, heno pahilian heno pasukan Kolombia, ahili pasukan Ghana, heno tu malam pun dora jam kasiam, talu ngopor ngaminit rasusua, ailong mion maya rakono live heno maya RTM klik maya rasukan plus. Jawab apa ini raya itu kono rayus rakono pahilian da orang Nusua rakono talu pahilian. Pahilian Piala Dunia FIFA 2022 Pramonom Oroka Onom Rauron Suau Rapat hari bulan Da bulan katulu 2022 Pramonom Raisna kau pakai-pakai Ahilong rakono Pahilian Piala Dunia FIFA 2022 Pramonom Mayara RTM Heno Mayara Live Mayara My TV Mika piokono Mayara RTM Klik rasaluran Oke okay. Sukan Plus
1: Piala Dunia FIFA 2026
2: Rekod bagu Tanah Arab Rakesano Ranalom tutunungan Piala Dunia Tulu pemagunan Arab Nukong era Piala Dunia FIFA 2022 Paramonom Yoginia Algeria Mesir Jordan Maghribi Qatar Arab Saudi Am Tunisia
1: Piala Dunia FIFA 2026 Satu jiwa Sejuta soraka
0: Ya, apa-apa kan raya sekolah para yusuf Kepala kena apa kita akan dari Rimbai Ra Londo Mino Ini ra kena Apa-apa kata kena kita akan Rimbai Ini ya ra live TikTok mai Itu Rimbai Intori Jessica Rimbai Intori Nordin Pelanuk Kini tak kena kata kak Iboy Kena ingkalan tu TikTok no Ini ra TikTok mai Kita akan Rimbai Jessica Intori Nordin Pelanuk Sunuk kena Rimbai Intori Jun Ole kini tak no paga taka ini era TikTok mai Jun Ole tinggalan TikTok na tu Rimbai kini tak no heno Rimbai Intori Inus Andarak Rimbai ninggalanan Rapilat Rahaling Rayu sura para kata ka kona nang itu na kita kra Rimbai heno sinoi je na yar wasa mersama bebem heno Rimbai ninggalanan Bayar Haling Rimbai ninggal Rimbai Intori Kalsum Bos kono kini tak lupa kata ka Isinoi J ini era WhatsApp merah sama BFM lalu ringo tak talu rimbai kini tak lupa kata

Iya, apa pakai nere tu talu rimbah ikan naring pun pakai pakai kah. Maka selalu naun merasa apa BPM kena rimbah rimbah kini tak nupa kah pakai kah. Lalu nominai naya raina tangan pakai tak kena rimbah. Lalu nominai naya rimbah kasar itu lirimbah itu yang Nordin Plano. Akhirnya rimbah ini kalau Jesse Kamsun rimbah ini Inus Andarak. Rimbah ini kalau ada pilat rahalingam Popari Enoka rimbah ini dari Kalsum Bos. Rimbah ini kalau banyak Rabucang. Yore sa pagkakaka pa balik ram yun dalo holo honu gata. Alo holo honu gata ito pinainsalo no ina nang wasa rin rasri gata saba. LIGS, yeno ra lo honu gata ra oro nuswa. Ra oro ka onom, ha, ro ka onom. Raming ito ra apat hari bulan na bulan katulu, 2000 dong para monom. Ra lo honu susu nu gata, siam nga ringgit apat ngopor sen sa kilogram. Gata kapingan ikay nu grade ka sa apat nga ringgit unum ngoporam 2 sen sa kilogram. Gata kapingan ikay nu grade ka 2, talo nga ringgit balung ngoporam 8 sen sa kilogram. Gata kandalan grade ka sa apat nga ringgit apat ngopor sen sa kilogram. Gata kandalan grade ka 2, talo nga ringgit unum ngoporam 6 sen sa kilogram. Gata sikarap sa nga ringgit talo sen sa kilogram.

0: Ya, papay na rito ko na loho-loho na gata pinensalo na inang wasa rin dasri gata sa bayo like GS. Then, oro-oro nun suaw, oro-oro kasa, oro ka onom, baga-baga ka oro nun suaw. Rapata ribulan ka tulu. 2000 dong para mo nung pinensalo na inang wasa rin dasri gata sa bayo like GS. Ampa-apa na kasukutakan ka pa para na siyaran sa Bab FM kasalan dahon umurut ralun domino. Peningkonangan rayus kuno ramon. Ako na tumutun, ako nang kiningo ramon. Dalong kasalan dahon umurut sa Bab FM am kuno pahaga taka. Inayar ako na suang pahaga taka inayar live TikTok may ralun domino. Ara ko na sinumimpong inayar seminggo rita ako nang kiningo. Kasalan dahon umurut inayar live TikTok may. Peningkonangan rayus pahaga-pahaga am kuno pahaga-pahaga inayar live Facebook may. Peningkonangan ako na sum rayus kuno pahaga-pahaga sungkor min. Ako na kasalan dahon umurut sa Bab FM am tumungkul lapor kasalan dahon nu amurut pagapaga kau napo kena kaya napo raka saluan dahunu dusu mayar rangan ang keraja rai so pagapaga irwani kau kara somi rimbai hino rimbai kini tak nu pagata kare tuli rimbai intori molisikin huangon nangkiatan ara kono pagita kana rimbai rimbai kini tak silo wangon nera wasap mai mike kelia abut nera TikTok mai hino rimbai rimolisikin rimbai ninggalan anda wangon nangkiatan nyak terakon ya dirin. Kansen da London, am kansen da pentingnya San Myun. Bye bye.
1: Bundi Diesel untuk penata limpun raka sari bulan sila katuluti, mengindangan ra ilon do mokondo ra karita diesel persendirian, makasih ya ra diesel maka subsidi, ra logo do ngaringgit mo perngosin seliter. Kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo, maki ruang ra kota tayar pickup am jeep diesel, ilaimin budimadani.gov.my.

0: Tabi Malaysia Madani. Benar kena hak dakayu tika berkabar ni kainan pelombusan ku LP Herapi Alpinus. Kepogulu napa ngatulu dat kabar-kabar. Kepokian wan SKDS pad sakayan komponi sendiri montok jeep om pickup ketimpun tada baina. Budi diselang pengontok mengingkuri belanja masih dat magigian ngawi. Kabar pemponok. Meniniaga mikro omokoro isabah dit memegunud pad sakayan sendiri komponi mentok jeep om pickup milono mekianud koturan penamangan diesel kisubsidi SKDS tumimpun tadau baina. Id suang kapelan di Menteri Kedagangan suang pogun nembelanja masih Datu Armizan Muhammad Ali pinupailoh kepetangkapan kosokoyutan dilo kapampet bagian wagud pad sakayan tindal minso sendiri komponi jeep om pickup. Ilana po nga pamuruhang kumad kaganaan pad sakayan tindal tulun ginumuan ng pad sakayan tindal babarang kagunan tulun mamaguno. Kasakayutan mentok subsidi dilo kagirat kuasa tumimpun kapada 5 tulan katuru tumanud ko kunandit kapakyanuan ang kasanganuan fleet card. Datu Armizan Minaboros ilana po nga kihantolon manguhup dit maniniaga mikro om okoro it mamaguna jeep om pickup mentok karjad menikid tadaw pengindepuan. Soai kepapatan tu subsidi diesel ketilombus ketahak kumati nimungan dit hontolon. Kapapanahan budi diesel rinaitan sebagai delang ditetepot insalem menguhup mengingkurit belanja masjid megigian ngawi lolobinah itma mogunoh diesel insabah. Papanahan nat karalanan dilom moid penguhupan dit petahakon. Korikot kumati nimungan dit otopot mogunoh insan-insan kepengkas wayad penguludan belanjad keperintahan. Tumanud di pensyarah takas Fakulti Penguludan Peniagaan UITM Sabah Dr. Razwan Abdul Hisham Mudin Kawawai on Geografi Sabah dit agumuk koyonan pensokid kerita kuasa diesel nosilid kogunaan Tagayo.
1: Kawasan-kawasan pedalaman masih memerlukan kendaraan-kendaraan yang besar yang memerlukan penggunaan diesel yang agak banyak dengan faktor kita punya geografik. So dengan pemberian subsidi ini dapat mengurangkan kos sara hidup sendiri. Right, orang boleh bertumpu kepada pembelian barang yang lebih yang diperlukan berbanding pembelian barang diesel.
0: Dr. Razwan Abdul Hisamuddin. Kika tumbayan ketilambus asili asabah sebagai rikotan kepopuan dit kekoburuan. Wakon poh ngamed keburuan pemurunan kepelabusan asil mentad nontodonon sandad kepegeratan koyunan pemurunan strategik kemkengkason ketenudan pengindepuan mikro okoro om oswatan PMKS isuang kepetikidan. Ketumbayan dilap inalambus di Kementerian Kepopuan Kedagangan dan Pemurunan MITI isuang simbar pinasurat idewan rakyat pinalabus idlaman sesawang Balimon. MITI mayat agensi daw ketinanan. Keburuan kepopuan Malaysia MIDA kasasar itu mepot montok mengunsub kepopuan labus kepopuan id nokoyonon ditakasi nonong kumad sabah lolobih id pemurunan mimpod nontodonon sandad. Koyonon bagal dat koyonon pemurunan tumaum gesipitang sogip klaster pemurunan tumau sawit POIC lahadatu om POIC sandakan tilembuson peburu montok menokodung keburuan pemurunan kepelabusan asil mimpod tumau emges omnogi komoditi nokoyonon. Institut Pengilan Keburuan Sabah IDS sapatut onuan kokunan mentok petimpun dit palan tagayud logistik empat sakayan tosampuru Sabah. Ilonopo ngamontok mengunsub keburuan tagayud pogun dit suang pamalanan logistik. Timbang Presiden Institut Logistik Empat Sakayan Kekuasa CITL Malaysia Datu Ramli Amir Rizuang Kepelaan Dau Minaboros sebagai tinan penerukan amanan sunud koturan IDS kanud menimung dat agensi pogun nampi sampuruan bagian kekuasaan nakoyonon it papapanod pemurunan empuru akademik. Pinintalang disil Sabah Nopong au okurian kehimboguyon teknikal ngak memegunoh iso institusi dit kiharo kehimboguyon om kuasa montok menimpun palan dit kepampen tensanan pad sakayan om tinimungan pepetikid tagayo. Kakagu di Dr. Ramli Kementerian Keburuan Pemurunan Pengindepuan Empat Sakayan Mindet Pogun apatut ketilombus sebagai tambalut kerja di Tagayo, id salom kerja di Kamoyo untuk mantad nud portfolio dau di papiromut dot pemerunan pengindepuan empat sakayan.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM keselimbahan Boros Dusun.

0: Montok papenralem korotion dat magigion ngawi kumad kapapanahan ababayan belajaran Malaysia RPM 2002 hapadam 6 gisam 2003 hapadam 5. Kopisan belajaran pagun JPN Sabah papapanod karnival belajaran madani ito yung sanandun hapadam 4 watas tumimpun tulan diti gisam tulan kawalu. Potunod JPN Sabah datu Dr. Raisin Saidin Minaboros ababayan dilap manimung dat purusikul malahing magigion nakoyanan. Ila na po nga mentok manahak katalangan karait hontolan wagud ko turan belajaran pogun suay ka mangunsub kampayan magigian suang kerjaan papagirot ko buruan belajaran.
1: Saya menyeru supaya masyarakat di Bapak khususnya komunitas tempat datanglah beramai-ramai memeriahkan karnival pendidikan madani yang bakal kita laksanakan di 24 daerah mengikut jadwal yang telah ditetapkan.
0: Dr. Raisin Saidin. Pagulo diti ababayan jelajah wacana RPM 2002 hapadam 6 gisam 2003 hapadam 5 nakatimpun kalimpunan taon diti napongoh no it kapampayad 1300 isa mulahingon manunuduk tagayo. Tupis belajaran watas PPD Beaufort papapanaud ning gisaman kapagulo koturan mobility school. Ilan na po nga iso montad panalasayan wagu, montok papatantud pambelajaran mitaguang dat susumikul ngawi au akaso serad antakan liud. Tupisor PPD Beaufort gani senang Minaboros, karalanon dilo nasusuhut penudukan om pembelajaran idwalay PDPR dit asaru osilid pili serad tutuban sikul montad nod kantakan liud. Pengkuro po, kapapanahan nila kata guwang magisusuay kabalingkangan kampay na internet dit au sangkuro da sanong it kakaso kumad kapapanahan dit kumayan.
2: Untuk yang percobaan ini, kita melibatkan dua sekolah dahulu. Dua sekolah di SK Lagu dan SK Swasa. Manakala sekolah yang boleh menampung untuk dua sekolah ini yang berhampiran ialah SK Kabajang dan juga SK Gadung. Untuk yang lain itu, kita sedang jajarkan. Jika ini berjaya, kita akan jajarkan ke sekolah sekolah yang terlibat di daerah Beaufort.
0: Gani senang. Pikir-kira dun hatu susumikul dikan kegunaan kapapanahan ninggi saman dilo. Festival Inovasi Antarabangsa InnoFest 2002 pada monom papagirat belajaran ompisi ngilan teknik kelom vocational TVET idnayatan sempamagunan. Festival dilo menimung ditutumanud ngawi mantad onam pogun Malaysia, China, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, om United Kingdom. Montok di pialaan inovasi om kapabantaan kertas penaryukan. Isuang pialaan dilo Politeknik Sandakan PPS nakapasurat kinaburuan ditakas serad nakadud 5 pingat amas 3 pingat perak om 4 pingat gangsa isuang 4 kategori dit pinagyalaan. Minaboros si patunod langkod penaryukan ng inovasi kopisan belajaran Politeknik om College Community Dr. Sahiza Ahmad Zainuddin kinaburuan dila papagirot ning kakoton PPS sebagai institusi TVET dit aparagat papengkas kaburuan penaryukan inovasi ang kotanudan bagian sempamagunan dot pagun. Nakaburuan PPS papapanod Festival Inovasi Sempamagunan diti nga papakita nagid kahimbaguyon institusi TVET na kayanan dat papagirot dit pagisakadungan penaryukan idnehatan global. Perdana Pak Tanjung Aru man ukabay kawagu kumad tulun ginumuan tumimpun suab. Ilan na po nga sayrad na katahak kawagu pangulodan dilo kumad Dewan Kakadayan Tagayo Kota Kinabalu DBKK. Tumanud kapailaan pinalabos DBKK, Perdana Pak man ukabay manikid tadaw. Manta jam katurug kusabon gisam jam katurug tatuong. Damot it paking pinasadya na po nga iso kabayar gisam dat papanahon koturan pembayaran paking digital. Pengkuro po pipira koyonon kampay na it air pancut berirama, air pancut interaktif. Koyonon pinggigyan akan tanganak edoras tupis om nagi it dispensa waig kakal tutuban. Ito mo pesan sukutuk kukagu titulu dat kabar-kabar. Kapakyanuan SKDS pad sakayan company sendiri montok jeep om pickup kotimpun tadaw bayno. Budi diesel lang pengontok mengingkurit belanja masih dat magigyan ngawi. Ingka kana kabarin na kayo nun nulud di Doni Ijom mantad section berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani.

Kopi senang datang tuang tapi naik kau ngawi. Tau tuang tita dau kau lima. Kau talu hatulan kau turu 2000 dua nha pada manam. Nak suang tak nadi data tulan dat kau wago tapi naik. Talu nak tahu kita talu kena talibon di tau tulan kau turu. Kalau senang dat dua nha pahat mantau kau pompus tulan dat kau turu di anu dat papotus. Ampo si kau kumadi DJ Adi Erin minang ambalut kesalimbahan boros murut bay nanti pati lombus dogi som jam kau pada berdua bintang tuang minimpun di jam kau siam to tuang insan poh miampai kau LP Rapil Pinus kesalimbahan tokoh kesalimbahan boros dusunid Sabah VFM. Negal terima roh yang aku pela kanut tu manut kesalimbahan itu maya dot frequency hitisan otas kita debon siam kau pada berdua titik turu FM. So ikaw ito tatang ko pumagunan. Pagilang-ilangan to ko maya da RTM click. Tantuk na pa kasalimbahan miti lombos maya da FB nagi in TikTok Sabah VFM Vigood. Tatuang pa na jam ko siyam talun hapad minute da tatuang. Manang kirumah to ko miyampay da sangulun di anod ka mayan da nakasigampot dat na ngayan dit pen labi-labi. Kawan tadat tulun di suai di

0: Sangano sasakayan diesel miso sendiri ditapatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hopad sen selita mayakin pagiratan budi diesel ketimpun kaiso tulan katuru 2002 hopad manam. Montok mangilah kanu tay amu mangapalay pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.
1: Aum karet dilat budi diesel tapi nae megal dit nelan teko ke perintahan pinapahabar dan mimpun dit sangkoni hab kai satulan keturu 2002 hapo dan menom i pasangan dan pasakaian diesel mimpo pori ko sudong dot memoli diesel ki subsidi id gatang 2 ringgit hapo tusin son lita id siribat inggi saman budi madani diesel tega budi diesel lam ko pendalan ane tipi kira kapan hak kondaran kemad kira-kira turu 100.000 tulun sangkan dan pasakaian diesel mimpo pori id pototong ko pogun meli Malaysia. Pahondot dilo insanan mantok dot kepelan ketilembus kanu dot mengilah dilo maya dot sumuang budimadani.gov.my. Sindik peti lembus bunga telundus manta di Merin tiang Junis Korom. Ed keselimahan baru dusun sebab VFM mosonong kopi. Gagal di titi hitung guang tau bayna ti Zandi Talundos.

0: Kaguliko ko yung panahal, Piro Pilipino si kasalimbahan tako ko salimbahan. Prosedusun, nid Sabah, VFM, dabay na di jam ko siyam. Talon hapon na misa minit at tatuang. Ang tipo na tako, Piro Roman, miyampay da. Tambuloy tako tatuang pa na. Ah, misayaw, makilah tako, makintutun tako, isay. Ako mo ikabro sa sumandak, kalau lumis di sumandak. Bampin tutun na, yeah, misay, kapiyati, hiti tako ang konti.
1: Kami sanangan yung ku Ijovita Ibin, Zandita Banus, Wakil Pinampang, 2000 doon ako po doon manom. Sanang totoong kumarat itong sanay.
0: Zandita Banus, 2000 doon ako po doon manom. Mamantak na kayo pengen kang dito it FB, nagi TikTok, kano dat, nati, kakito, isay titambuloy dahitihid, konti totoong pa na. Jawita, humbug ya kapiah tadan di Jawita.
1: Iha tadan asal ko na panga mantadok gumulah cabang cabang kambal mantaluk tamarudo mantadat ketablud akhirnya naka ngayok hitid Pinampang.
0: Bam pagulo dat asar ko dat nang kailah ngay na dat iya nakalimbo do bantugan da Zandi Tavanus netan pagun 2000 don ha pada manam nunu kapihat kamayan diti Zandi Tavanus diti.
1: Okay, pagulo pa ha mangunsik ko ako untuk tin sanay di minaka nakadung da kisam dot nakano ko gelaran sebagai da Zandi Tavanus 2000 don ha pada manam iti na pa Zandi Tavanus ditinga papingkawas da sunduan da tina it miloh dot isa platform dit miloh dot gunaon dati dot papingkawas dot kuma dot tengok konduan khususnya dati dot tengok duit dot hit di Sabah.
0: Hara dati makimay lah dot nagyari miloh na ba pirahot piranat kinatuho no tay umur nung haratang anak kapira na tang anak dati.
1: Akan kebujang lang.
0: Akan kebujang.
1: Umur ko na pa nga 41 tahun. Haratanak sige numu da talu. Tanak pertama ko na pa nga ki umur dot hapadam siam taun. Sama kena don hapad taun la anak kulit gulu kedua na pa nga nomor 2 ki umur dah hapadam 6 tahun. Amin na pay katalo nga hapadam isa tahun. Jadi nga gaya-gaya na ngayla.
0: Ana leda sukadan.
1: Sukadan no. Ada yang pemaras sa muda.
0: Ayo mangura ba. Baham pagulud at ilambusan tahat Piro Roman. Montok kapelan kayo Jovita Ibin Panagiliti ako na po ko alumis ako na po ko kawas sa sunduan sa bagid sa ngulon na tina nga nagi sa ngulon sa suminding nga mitit sinding nud kapagulo dat paranghan takod kumada tango tambalot makikinaw datong bayan na Jovita ngingis na po kade kasudong kapya dat kinamis na nangingis kay ya. Iya at sunuun saya di sini kapan kurati?
1: Iti dapat nga asinding ko tantakan dit harapan bosa ko dua tulun tantakan dit minaya ko isa pertandingan platform di tahun yang lalu lah jadi PMLDO pertandingan lagu mencipta lagu dusun hitid Sabah negi. Iti salah satu lagu gemuk lagu saya lah tapi ini iti dapat nga salah satu dit lagu ko dit tantakan diri.
0: Bah mungkin nggak tahu. Engkau rasa sinding ngingis lepas.

0: Merahian dati Jovita dat negari Papua Susui. Oh minggu kurahat kina tanudan dah dati pi pi bayan teka pialan dat zandi tawanus ti.
1: Okay, inapit mata timpunan. Sebelum dari mengunsi kau aku khas untuk penyelaras utama Sandita Banus Erina tu dokter obat ya untuk sanganu penyelaras sebagai pengurusi lah Sandita Banus Desaba. Inapit timpunannya bengkura aku nak join di Zandi. Siaw megalit amu sehat kepi tak hak. harot songulun di nasilu manager aku dat nundo diti. Tentang anda pedih nggak? Mina ngangat ya udah ho. Om lagi harot sanggulun lagi tembalut dauh it mina mujuk dah lah semua ngelot Zandi sebagai Zandi diti sebagai manager aku nenda lah khususnya untuk sel ngerana pedo nggak Selvia dan juga sebagai queen idolku Queen Betsy juga sebagai idolku. It nak pujuk dah dat tumanud dit Zandi dari awal.
0: Om nak kembal kata ada tumanud dat inilah saya ke Zandi. Kemudian kenapa ngunduk ngadau tu? Di tak apa?
1: Aku mau siap. Aku mau sebenarnya it muat dah. Nak kembal ke join dot untuk kadau kakak. Mantah di gulupo. Sebenarnya amu insan, langsung amu insan. Mantah di bujang bala kayak semendak po. Tidak pernah. Amu pernah gisom dan nak sawo. Jadi tiba-tiba di join Sandita Banus. Nah itu irino pengalaman pertama aku dan itulah pengalaman pertama yang it nak sawo dan nak join lagi bidang hiri.
0: Oh minggu kurhat rami tekoit pengunsuban mantada tengah mantada peganakan melahing keruhang am tanganak.
1: Tangan keruhang keruh sebagai keruhangku ikeruhangku sendiri am tengah keluarga besarku sempeganakan lah sangat menyokong dan asa ikemendit amu kasega semuanya sangat menyokong lah dot bila sera aku dot mengambil keputusan dot join di Zandi terus sasul loh kencana ini pada lah nggak sangat wala support sangat setuju untuk dot join di Zandi
0: Bahum tengok tambalut ngawi hitihi FB Megal Tofat Siaw Ipol Eric Relen Raina Imunah Kapang Saipati tengok sumandak telundus kadi munah Amare Juhan Ami Mur Deprik Bedeprisk kawan sa proud of you babe kada Isabasti Francis ngahiti aku mau tambah lu takut deh Rose George ngahiti jingle botiol Sylvia Kulabid Anthony Esther Apollonius ngahiti Lumis Zandi toko kadao itun Philip Philip Maling ngahiti nage Ponsiko Lawrence Ginduk ku kapisanangan kau yang ngodoh DJ kau hotel dalam Zandi Tabanus tadi di Magiri Ebin kalau mentadagi nambur kebi kadao
1: Oh kon.
0: Oh kon ni kadi Jovita Lawrence, tapi ni Lawrence. Ami Robert Berto, bahum. Ina pot posisi ada yang kurohot pinamanahon no taka it kinenda adalah no mantadit timpunon pohom gisam dat nasilih dat bentukan detit Zandi Tabanus.
1: Mantadit timpunon. Pegulu paham mengunci kauku kemadat organizer jawatan kuasa adat pinempang megali tidak Ib om lagi apa Elden Gary ya it dan si Jedi Joyce ya lo nohat megali dia menunut dot ralandahai sera dot nongoyok woyok dot penonghi di pinempang om dapat timpunan lagi nggak sebagai songulunit asa pengalaman dia dalam hit bidang te dari dulu jadi ya lo nahot mina sebagai woyon dahai dot menunu dahai dot pinggura dot untuk the pertama pertandingan dahai tantangan di pertandingan pertama dot hitid pinampang jadi ina pa timpunan pertandingan dahai di pinampang nga sa ginumuhapad dulu ni hai nakajuara ako naghila.
0: Mm.
1: Kung ngayon na dihitid at final nagaridi, negri.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kajayban nakajuara naghila. Jadi perjalanan dit sangat diberkati Tuhan lah perimanan ku.
0: Mm-hmm.
1: Sepanjang ku dat berada di dalam hitizan di Tabanus. Sangat indah lah gumo kambalutan di natutunan wagu makita nagi it isa pasok kerja sama it
0: pagi sekadungan pagi hopan
1: antara it team organizer kambalutan di wagu nagi nakaruba di tangod zandi dot sa ginumo da 51 orang hay limo mm-hmm. hopod tulon di tilod nerubaan ko kalimo hopod da misa iho jadi isa kabanggaan dot isang dot ginawa ko sendiri nakaruba ako dalo nakaintutun ako dot team dit ano gari di luas lah semakin luas
0: mm-hmm.
1: pergaulan ko untuk dot di dalam bidang di
0: isa ano na kaman dot isa nawawayaan di wago kay
1: nawawayaan di wago pengalaman dit susah na kapit dot lihuan ni isang napasiyan ko lah
0: mm-hmm.
1: isa pancapayanit wago isang napasiyan ko hum operimanan ko dot karya ko semakin berkembang lagi
0: mm-hmm.
1: sebelum ti kong balok mahiti intol ko dah mahiti kong ti semua ngayon pa di nga lagu pasal lagu
0: mm.
1: mabayin na pa nga kalainan bayin na pa nga nakayong hiti untuk dat Zandi Tabanus.
0: Sebagai sulun Zandi di Tabanus.
1: Terus sasul.
0: Zandi. Yang aku ya tahu mau dengar apa. Zandi Tabanus. Zandi ti anud kemian dat miagala ratu puan kadir Melayu tadi ko apa yang kurat ya?
1: Itu nopo Zandi Tabanus nga kumari konduan dit apat nopo umurom gisom dot 50 lebih lima na padam lebih lah ko gumuhan dit minaya lah nga mesti ka record 4 na pod 39 talun na padam siam na pa umur kada pala apa ka pia mila
0: dadan
1: pa dadan padot ka 4 na pod mo ngay nagila
0: ina pa babos at atuh na tuminanod dat iti pialaan Zanit Tabanus nga pirahot umur
1: ako nakauhat kapi ya di tengah wakan nampira kapi umur dala kada o nga harit arang ako kadat lima na padam apat mungkin amo kapi ya dat agumo masa dahay kadi nakapagiruba di wago di masa final dahay amo di nakapagihuhat nga ngay di wakan nga kabiasaan na pa nga yadila harit 50-an lah yadi
0: amo tumayan ako dat naruhat naruhat timpo kamayan ko na pa nga megalat it minimpun di tulan kalima ko isaira edi
1: mantan pa di pertandingan daerah-daerah di mantan di bulan 2 hari awal po
0: oh.
1: sa awal bulan 2 bersiap ni wakan bulan 3 bulan 4 5 gisam na di nakapagi ison dahit daerah-daerah
0: mm-hmm.
1: Nampagi sana dah hitid may hitid final dot ko negeri
0: mm.
1: Jadi berbulan-bulan lah mengambil masa berbulan dot minangumpul dit juara-juara dit omi wakil-wakil daerah
0: tumpayan aku lagi dat it megal di lina dia nako pinsing ila na yung kura dat mama na yung kura
1: yun apa nga bersyukur aku tuh taharo coach minang ajar doh mm-hmm. mentadit asat ilalaan nang ano ko ajaro ya di ngayon kan lah masing-masing belajar mm-hmm. ya di masing-masing mempersiapkan diri melalui negeri dia tengok soalan-soalan tentakan di pertandingan masing-masing lah mempersiap diri
0: baham tilamusan lain-lain petimputan mirumah-rumah di kalau tengok kombolotan kebisanan tetuang DJ kadiramin Ebi kumana gizan di Tabanus kadawa
1: halo kapisa na nga nagi
0: Betsy Vine si Dion alumi sa mga piyodo zandito ko
1: yaunot ko lo sabagay queen idol ko yaunot pala nga juara Zandita Banus doon na po dom doon na ribu doon na po dom apat
0: doon na ribu doon na po dom apat iyan na po nga itaon ko mapirah na kina pangonjuran na Zandita Banus te
1: it iho mentadit aku napa silap nga mentadit 2000 2000 Kapadom Siam.
0: Oh.
1: Anton nakamula.
0: Mhm.
1: 8. Oh, 2000 do Kapadom Walu. Kapadom Walu. 2018 lah.
0: Intabon tadi nod aku sang kuro kopi tadi mangintab.
1: Kapadom Walu Siam 20. Oh iya, hara-hara na ko ino. Kapadom Tizan di Tabanus.
0: Mhm. Eh napot nilaan ko nga i nagitaon dat nakita ko Zandi Tavanos.
1: Oh, i Elis Marius lah.
0: Baham tilo musan tako pagambulutan dati no nga pagulo dila harap pa sinding manta di Jovita Ibinte. Mm. Miti na pa sinding nati Jovita nga pinempatan do di Jerry's Chase. Mm. Rita na tungko si Akin na Balu. Iti na pati nga nanususoy dati.
1: Iti na pangalago tantakan di mini hay pertandingan di PML dio nagi pertandingan mencipta lagu Dusun Hitid. Sabah.
0: Mm-hmm.
1: Itu napa lagu nga winun sa dahay has untuk dot migari deh. Berbicara tentang lot Gunung Kinabalu. Berbicara nige dot keindahan-keindahan dati tong tinungkusan dati iti Sabah.
0: Ino lumisan da pembangunan tako kay. Baham kinang hata ko. Tungkos si Akin na Balu. Pinapatan ni Jovita Ibin na mi Jerry Chase. Ito sa Limbahan Bros. Dusun Sabah FM, Sonong Kapia.

0: Simpan Sinurambi di Entutunan Negi Tambunan Viewpoint Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan isa pakawago kayo ng Tatambulian at Sabah. Wakida tulut kada Zanderson pinili sebagit kawawan saya penyimpan diti winasai kikinawas taluloting om winasai mantad bosi om kiwatik paring it kentutunan watas tambunan. Nyampai kinawas sepedam 4 meter, penyimpan Sinurambi papakita kelumisan watas tambunan nulu kinabalu penong kosaban teka masad asanong kawayong ayat tawan kelumisan tarau tumunab om tayub tongus mantad Banjaran Krokor.
1: Kagulik ako ako, mayroon pa'y dahay hit-hit konti. Tatuwang pa'y na, mayroon pa'y takot tambuloy di nakarikat na hit-hit konti, Hijavita Ibin, sangulon artist, sangulon nagi, ne, kamayan dat, asana, agayohan na ngayon, dit kawago diti, mayroon pa'y nasiliyo dat, teka, nasiliyo buntugan diti, Zandi Tavanus, netan pagundun na ribudun, hapadam manam. Harap ko hatan daw kon kamulatan harat live in YouTube ti YouTube. Oh YouTube lagi ba? I saw what in YouTube nga in FB am in TikTok harat ang pinay. Aw padati asiwatan da nugari mamaretare sa isa ngaran kayo nga posiko. Ada ko lihat papa ilang manhaktor hian na take a like diti kasalimbahan man share gumuot tambalut dit. Kapito dahil may karumah dahil ti konti tatuang bayan Jovita id unduk ngadaw na po nga id pakitanan na po id elan dati nga id posokoton yung kukurahat id kriteria teka ikasudangan dahil ti hid Zandi Tavanus dito dunu hit ponsolon kapya dala hit intangan kapya
2: okay hiti dapat Zandi Tavanus nga it milo dahay man paun sayo ya di kay yahay na pa nga haram manifesto dahay masing-masing isang dat Zandi isang kinsan di baserta nga papasadya yahay dat isot manifesto iti na pa nga it musti it man dahay un sayo selepas dat ke gelaran Zandi dahay lah jadi sebagai na pada mirado nga manifesto ko na pa nga irina to dalam bidang nyanyian lah. Jadi selepas diti mesti nadaman ko pelaksana waktu manifesto ko. Pagulo paham hiti daerah dit nan ko pinggit ko lah megal hiti pinampang.
1: Kanu iid kaganaan dat si Minding nunuhit manu dapat mon saya.
2: Gumo salah satu na pahiri manifesto ko nga asanangan ako dat papingkawas kumatit tong community dati lah ko usnya iti konduan ilan dati iti napapagunsawa nga nga minat nga idaman nyanyi ko yung masinding jadi nga gumui tulun dati dit a kailo hanggang yun dalo hanggang yun dit bakat dalo at ayla kailo papingkura hila papakampang di bakat dalo jadi sebagai seorang dit migalit dit bidang tila di dalam bidang ku nyanyian dot berpengalaman lebih 10 tahun lah ya di mengajar ku lagi vokal jadi serangan aku dot papingkawas kumai dot tulun dati khususnya kanduan lagi isang lebih bidang nyanyian irina tu mengajar ku vokal om lagi papaharo dot persembahan supaya dot inapahit budaya dehitid sabak dati nga amu negeri deh milah dati dot pingkawasan ba amu kumahid generasi baru lagi khususnya supaya dat lagu-lagu dati nga milo dat pingkawasan melalui dat manifesto ko it man ko igitay
1: senang kapya naritan no dat it kapampaid budaya di kay asa te napateka napamusarhan no te dat inkukura papatonggoy dit loleong kad teko ilinding kadawakon it dong kobasanan kapya dong gulugulud di dat it manifesta no teka it manu pabro ingkukuro dat papentutun ingkukuro dat manampasi di tengo riton teka it kalayok layok kok di dang gulo
2: haran lagi isang na manifesta ko yadi papaharanan dodot cadangan kuno pang apa paharo dot pertandingan lah megalia di kay pertandingan nam lagi kelas-kelas untuk mengajar dot vokal di bidang itnya yang di yodi lah umpaparo pertandingan nendo nga supaya nendo dot ngeri di itanga suka dua agung lagi nga milelo nendo misingi lo belajar dot misingi lo di isang dan layok-layok lati edit yodi lah idong gulu-gulu kay
1: masan ang kapag na kalansanan dot ano dat papahindalan timpuh na po dat papahindalan teka manulok dati manifesto dati nga piralina ay isang taon
2: salina ay dat isang taon di hari impira-pira lah umbalan papalaksananin do sebelum dat papa negari di papapas dat crown
1: it apa negari apa nasuhut kapi ya it Pisuayan, komen itino di it untuk ngadaw na po nga it pasakoton dong gulu-gulu dong kawasanan kay itino po tadi zandi nga suway ko it nagay it penampilan kadi nga nunuhat mandela kriteria dit intang andela
2: itino po zandi nga kano po ka it magali ko kalumisan lah yun kay kano po kaya di nga it kawayo-wayo on di sanggulun datondo it ika nga ba? Iri nagila ay salah satu intangan di tino di manifesto. Akon ko it inda pa yung bertanding hading akon ko intangan di hirina di haydat atas mentas. Nga it intangan it kawayo-wayo on da hay mata di timpunon gisom di wala gisom di hirid atas mentas. Ngami.
1: Senang kapi ya. Dia na po dat manifest kon haro-haro moto teko tagline dat nawon sa ino mentak dat idea teko mentak di winansa di tango man na kodong no
2: haro haro winansa ni gi organize ko jubitan ba nga satu lagu kadalo tagline untuk doy satu lagu apa gitu kan to coach satu lagu ka jadi
1: jubita satu lagu
2: haro ba ko na padom satu lagu guys tentakan lagi di dina dah ingat minum dulu lagi lah dah mensinding jadi Irina tagline satu lagu
1: satu lagu ada saya rairak nunda dat karuba dia ingat bah satu lagu
2: satu lagu satu lagu mas coach ya lo ya dengar ini mina kuara mina mensai-mensai dat ya dia
1: senang kepikir itu iya kan kerongo nggak megalit si pemensai aku nada dat sinding hara dia dat alright anak yang sending kaya hara dia dat dia ada wonsai kopi sending
2: haro mentadi 2011 haran album ku nga rohani lah banyak sebenarnya yang ada pengak song lu nuku di masih sending dat isang dat lagu-lagu rohani aku mau sending di tuna saya ku sendiri minagi it lagu sekolah ku di terbaru tindana lah harahit Hadi Florensius Majikun atas gabungan dat minun saya dah bersama lagu terus pengumuman gue lah untuk dat akan datang di ti sebagai hadiah untuk diri sendiri lagi untuk di tanggung minun akadung dah peminat-peminat pilih luar harana lah hari isak lagu mentah dah it amunala idman gue pelabuso bertajuk dat tajong na padaw nga Zandita Banus.
1: Zandita Banus.
2: Zandita Banus it winansoy atas orya sama dahay di Florencius Majikun. Gumuna lagu dahay dua lah at pira-pira na atas kerja sama Pusakag Production.
1: Kasi dong kopya ga Zandita Banus. Hara hasiling dadit winansoy na it boros dahat Melayu?
2: Hara.
1: Hara lagi?
2: Hara lagi Melayu.
1: Seneng yan ah. sebagai akan ka komendat nakatuo tuah nga sebagai sangulun di gumuk na nawawayaan ko man tadi tengo suko duago kopi yo ingkuro nunuhat pangusub no ko madela nong rohian na dat tumanod te ko mamagampot dat imaniman.
2: Pengalaman dit nako suang dat 41 umur no pati memang gumu-gumu adalah kayak berbanding dit hila pat no tahuri-tahuri dati taharun no pahitman nako iman-iman no paun sayo na rin yung pay dot ginawa dit simbayan it opono dot kayakinan diri lah jadi Nagari di kada palangalango unsayan ko pio miyang pay dot nagari di semangat
1: sunduan
2: dit nagari di
1: sunduan dit akawas agirat
2: dit agirat ko pio siya bercampur na ba dito? Iri nagi, harna pa bakat do kayo ham? Kada ako pulisok ko. May dati, nagi dari di. Tunjulkan diri iya dila. Teruskan, tunjulkan. Paing palabusa ni bakat do kayo. At nunun na pala, sabab na pa nga. Sebenarnya itin pa sabab, itin pagunati sabab nga. Sangat kaya sebenarnya. Kaya yati ida budaya. Dari segi, nunun na pa, dari segi seni, bakat nyanyian, tarian. Magu mo icara adit milo dot paping kawas dit bakat-bakat di ati hitid hari ti sabala jadi yo sangulun nagihitid sa banga saya sangat sangat-sangat ako kape dot nagrid bangga ako la nakasiliw dot zandi tabanus nagi sabab na panga semakin dot mengenal ko kantutun ako dot gumo it nagrid di ay istimewaan it haro hiti paguna ti saba jadi melalui dot platform Zandi Tabanus nga mila papingkawas dot sunduan datina mila papingkawas dit agumo it na into sebenarnya agumo pahit ako ilaan dit hiti pagun saba akhirnya ko join ti Zandi nga wow saba kita penuh dengan budaya yang sangat unik ayo di jadi untuk Sukodwago come on.
1: Ada palang-alango okay.
2: ada palang-alango
1: iradi di iradi nahat pengungusup no kumada Sukodwago de bena saya dat nakatanud ke Tizan di Tawanus asa tehat kamu yang dat nakuro tu aku tuh minan dinduk ngadau di gelup kak asa tetiran
2: tiba-tiba kayak terpikir deh sebenarnya menggali terpikir juga lah sebab apa nggak kenapa kuro tuh tujuan pada nggak akan gak nunu lah nggak tujuan pada nggak supaya dot gumuit ilah anda ti nendo mentadi pegundati saba missing ilo lah khusus lagi di tengah anak di menggali tengah sumandakan nggak aku mau mati anu dulu ada si ada join ni ada pertandingan platform dia di tu pertama apa nggak salah satu apa nggak milih lah papa yang kawas dot tel anda lah dot dusun aku mau it keunikan boy ti dusun ti sebenarnya jadi mana saya tadi dah aminin singgil lah mentah di bujang nebus lah kalau dia dan dia memeras dusun kan nebus kah kan ayo nebus depan-depan DJ jadi campur-campur di bahasa aku dia
1: nggak lagi komen dat nak tahuri kopi ya wakai dat tuminan dat detit komen kok kon kau tuminan dat no pialaan nggak it pinapo kito pinapo tigulay dat dia dat kabalon dat it kaposion it kinolunan asa teritan dat oh nakatahuri ah nadih nakalahing nadih ka hara tulun ni kapamasarahan tiyan di kay
2: ay agumo termasuk kung nahiya timpunan lah ini dapat ini dapat yung mangantin pero na umur ka sebenarnya asa had umur dati diminsing gila dot isa-isa benda lah selagi mampu yati umbal na pa yati sebab na pa nga semakin dat semakin yati demelang it umur dati di mingkawas nga semakin ada gumail an dati selagi demilah yati isang de bidang diri
1: akon ko inat kalantay ti ka kamanangit it irikoton nga it nunuhit anu dati dat ipo ampus dat
2: paling nugar ini mahal ka di pengalaman dit paling dit mahal isang dat awayan do dati ko pasin dati
1: lang. Ito, agad tanggat ito lang kayo. O kan ka sanang dat kano?
2: Kan ka sanang kano.
1: Harala sinding dati nila, pologoso manta di Aldin. Aldin na po nga, sangulun lagi manta dat puro, nanu gala, puro team no?
2: Aldin, kasi punya coach ko.
1: Coach.
2: Jadi yaw na pala nga, muncul dulu hiti. Yaw na pala nga, coach sebagai dot team organizer yang sangat it bertungkus lumus ke pio. Sekejap juga. Sini saja. Dia pun seorang sengulun yaw di musisi sinding. Jadi makin nangoyati ada filter. Makin nangoyati dot sinding daw. Iti kaya lagu daw.
1: Pelo gosok kati.
2: Wow.
1: Nah, pagulo da sinding dila. Isa pa paguhatan. nakopi man ka tayo dat kamanang natit hadit zandit tawanos te.
2: Oh Tuhan. Magalinon do pya nga amo ko pamubon. Nagaldit. Ay tapat kayo ho naman nang yun dila isang ginawa ko sa baba nga. Tantakan regiso karikot itong zandi-zandi manta daerah suway ang lumis yelo. At ang gumitang bulak, ang bulak laking tangay itong buliga panjagaan itong duan nando kay. Jadi ang alawa, jadi inapay ko primanan ko ditimpunan nga. Mustahil la kay kano diti sebagai apalagi sebagai juara. Kano salindang crown jadi sangat-sangat mustahil ditimpunan ko ditimpunan la cuma kang kuhom mamusay ako dit nunuhi paling dat musayan ko dit paling dat ano giri terbaik matadat do sendiri la irin na po kada kada pa sarwa mamanang ayo di ya di tangan nasihat nasihat dat pambalutan ng keluarga ko lang tong do
1: baham palugusan na pinah kadi Alden kinang sa to kasinding dito kasalimbahan bros dasun sa BFM senang kapya

0: Pologoso. Awanela nuno Pologoson. Nga ina pa man dati Pologoso nga itangarat, patalibon na pa itangarat, patalibon na pa itaw awasanong ba. Ina pa tumanta ko timporo no nga itasanong. Ito ba na eh. Ready tayo, Jovita?
1: Ah, yadi. Topot-topot. Atopot ka piyo.
0: Nelaan ko dat iya nga sangulun nagit mangingya te manunudok. Sangulun tina, sangulun manunudok, sangulun bontugan, zandi tabanus i tantu na po da paompus sa timpu paompus sa taon dat bontol diti. Gumu at tangkangaw dati. Gumu iman man pendala no it no it napalan naman tad ba? Ingkukura ka di dia dat papi papiada sa timpo te ka papiadang mo dat ay sa atalikudan.
1: Pihan na pa nga sa ngulo na ko mangingiya nga yari na po tugas ko sa bagay na mangingiya nga tetap di utamakan lah kay amo terabai amo juga ngari di amo talikudan tetap dot sebab na pa nga sebelum na minong ayo na pa zandi nga napikir ko na nasaro na pumasarahan ko na ngayon pingkuraha ko dot membagi dit it masa-masa ko nun dot isang bidang-bidang diri lah ito na pagyat manyanyi ya nga akan ko sa punumasa dalam rekaman lagu ya di na lah pimpanaw ya di kadang-kadang dari mentadhiti lagu-lagu kadang-kadang jemputan aku dot semilih juri lah jadi amu mengganggu dalam pekerjaan ku lah ito na pa zandi nagi nga setakat ini naginga amu sama sekali mengganggu isang lupa kerjaan ko. Ko negeri deh. Ko gumawa na petit activity dit mandahay pahar on tit organize ko nanda nga hujung minggu ya hay dot ko hari activity kasaruan lah. Jadi amu sekali sekali-kali mengganggu lah pekerjaan ku hakiki ku lah jadi perimanan ku kadapat aku dot negeri di papa bagi-bagi masa ku
0: mengulud dat tempo
1: mengulud masa ku dot dengan it lebih senang
0: haran lagi dati wakon it out ako elan dot negeri it apa duli potoy ko harahat suai dat id pemusrahan nga haran lagi dati awa kon dat it nenurih papeng korok-korok di it mantak ko paburu bah kamian kuno pa nga nakuro gyalak tu melahi nga may tanud kana dati awa kon ayaw ta kay lan man ilan harahat ki pemusrahan miagal di kay ingkukuro kaya dat menoguang di itu elan ko dot sayra to ko korong audit it au asanong dot italing ko nga ko kasuang may ginawa sa mono ingko kura kaya dot menimbaba dit kanta-kanta ko itong kami nga dit megal di
1: sedih maklum dot haro kasay na pwede di ko arang mo dati jadi kada dati potoboyo kasira dot harot komen dit arang mo dati tiyadi pagi na padaho nga haran lagi komen tadi dit milah dot papoing kawas dot sunduan dati sendiri ada petoboyo ginawa dati sirayati yati korong yati dot boros dit ya di lah sebab napa nga yati sendiri it magihum dot keng kawasan dot ginawa dati sendiri negeri di keyakinan diri kayo di sira dot kobontol yati dot awayan tadi home ay kada na yati sekali dot aratan tay ko nun negeri di it away anda tiada lah so ana miller ya di dot petalibon harus kasai napa hit mumbal paparatu dot sunduan dati nga itu na baga tulun ya kay
0: ya na di tulun kay
1: nga selagi dot ngeri di ada tim miller berosan dit kengin kawas umur kaya di semakin dot kengin kawas umur dati nga semakin dati dot magihum dot ngeri di sunduan dot keyakinan diri lah ya di bagi dah lah.
0: Senang kepi isa negeri isa pemusrahan di nasukod. Sebagai sanggulan di nasukod pemusrahan bakai.
1: Itu gumu-gumu na nawayaan. Hara-hara na nawayaan.
0: Ada pandak kamaya dat agumu-gumu atus si denakan.
1: Agumu

0: Kabuli ka kami pa dahil pira Filipino sa mga gizan di tapanus javita ibin natutuwang pa na dito pa na go. Bahom ako na dati anaro kapi at pira rumahan dito nga harap paghatan kung kumadi javita kago inkuro hadiya pamusarahan dito kinapanganjuran zandi tapanus dito.
1: Bagi na padaho, mengusikaw yati di Dr. Obert sebab na panga pinaharo yautit pialaan na megaliti lah. Mm-hmm. It milodot pengkawas da pagunda ti dosaba. Agum mo yung milodot pawansayon iswang dot pialaan megaliti.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, yaw na panyalaras utama da zani tabano si ti saba. Iri na to Dr. Obert. Swab na giti nga haran na gizan na kadaw. Paroan hitid Hotel Seven Surya hitid ko.
0: Nunog ya?
1: It pertandingan dazanak ka daw it tangana.
0: Akan dazanak tanganak tanganak tabanas.
1: Runduk dazanak.
0: Runduk dazanak.
1: Tutuang dot sedapan swab lah. Iha nagi nga salah satu dot jemputan dot mehiri hilo. Jadi kapiru ba swab pumagu tentakan dot ko. Bagi na pada nga sangat-sangat asanong ko piyo pialaan megaliti. Sira dot megal daho konduan lah kaguman konduan dit kawaya katanu dit pialaan megaliti agu mo it mila dahay ano dot ko ako na pakit papeng kawas do sunduan dahay ko yakinan diri kaya di nga agu mo it ano dahay mila dot papa papagiiso datang tina-tina seluruh saba lugari di atagakan iri nala salah at milah de papa inapay konduan dit in it migal dahay kasiluzan di ngamilo nanda yahay dat mengangat di konduan desuai yahay sebagai dat semilio di inspirasi untuk dalo milah yahay papa mengangat dalo bagi di konduan dit memerlu yalo dat sokongan dari segi moral lah jadi mila ya hai semiliu dot
0: mangangahak
1: dolo nendo dot akan datang diti.
0: Kamu tumbayan aku dot mayak dot pengunjuran diti Zandi Tavanus gomo awaya dit tesenong dit na nasi gampot bah ay.
1: Gomo pengalaman lah yo dit sangat mahal kan dit. Pabasanan.
0: Bam pagulo dot pupusan no pupusan dati apiro rumahan diti miampai dot neri ait boros-boros tahurina ka nga haralat kombolutan dit menuhu dat suminding sinding pakan tentang isa sinding ita harap tu karangahan dila dit samba taon apa
1: nunu menunu kalati oke it sayaw salah satu lagu di tinu lah satu isau na parang kapla.
0: Tapi kau mana pintu tu naik zandit tapanus?
1: Ngalir apa napa? Apa napa kau lirik? Belar sia Belar sia. Ayah aku ngalir anak sedia dat. Ngingis nopo.

0: Pirbaka ogum ibadhal pirapel pinasi kasalimbahan tako kasalimbahan boros dusunid Sabah VFM. Berarti jam ko hapod apat na hapod am apat minit tatatuang tila musanta ko pagyambalatan di tigisom da jam ko hapod am dua kada ko karawaraw dam badam tu kondarangan lagi pun dan tanam suap kaya apaguluh da tila musanta ko pagyambalatan di teka kaparanghan na sinding-sinding arahian aku dat menua pira-pira kambalatan di kaya siwatan ko dat mamarait hitihit FB. Gumo at tambalot ako dito no timinan dito sa limbahan dito Muhammad Yusri Adila Mary Ann Nancy Lian Iayak MLC Jovi Ed sayo po Ponsi ko Jossie Mindong ngahiti nagi JD Wahid Ponsi ko tanto na po na hiti-hit TikTok nga gumawa na kitang balot ako kita ko'y say nga winti kita ay MM Suk Linda Teresa Tahia Jerry Bibiana Jimmy Halima Xavier Gimbun and then si Lian Hiti Nene Eda Helena Pelangi Tamara o gumawa ti Martin Paimin nga hiti in Nemron lobe Matahari nga haro Jailin Dona kada da kalihat dumilamos manahak tarhian tika like tika salimbahan mitilamos maya da FB am nagi TikTok kanuh kod patad pason maya dot WhatsApp 0144-0388 suay ko hiti hid pero rumaan da FB am nagi Sabah FM baham pagludot tilamusan tako parang oda sinding rohian ako dot papailo da kayo diti gatang-gata gatang-gata muntok tadaw suab ipinalabus dot kaupisan katinanan pamurunan gata Sabah gatang-gata na po diti nga tumano do grade muntok dot ko apat tadawlan ko turu nagi ko onom tadawlan ko turu ilan na po nga tadaw ko onom tadaw ko isa tabontol diti susu gata at kapulot gata na pong siyam ringgit patapod dusin sa sang kilogram gata kapingan di Aunohub grade kaysa apat ringgit anam na podam dua tusin sa sang kilogram gata kapingan Aunohub grade kaysa apat ringgit anam na podam dua tusin sa sang kilogram gata kapingan di Aunohub grade ka duo talo ringgit walo na podam walo tusin sa sang kilogram kata kapingan di Aunhub grade ke 2 talu ringgit walu na podo malu tusin sang kilogram kata kantalan grade ke 1 apat ringgit pat na podo tusin sang kilogram kata kantalan grade ke 1 apat ringgit pat na podo tusin sang kilogram kata kantalan grade ke 2 talu ringgit anam na podo onam tusin sang kilogram kata kantalan grade ke 2 talu ringgit anam na podo onam tusin sang kilogram kata scrap na po nga sa ringgit talu tusin sang kilogram gata skarap seringgit talutusin sang kilogram ilan na gata-gata pinalabos sa katinanan pumarunan gata Sabah muntok tadaw suab kaapat tulan katuro am nagi tadaw kaisa tebotol kaonam tulan katuro duna ribu dun hapada manam mangudut kah pinempatan di polo om igidik sinding patilambos
1: Piala Dunia FIFA 2026
2: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turuk pagun Arab katanud Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tada populasi sem pembangunan. Ramayan dat ka para misal tulang katurun tikito na po, nga susuyan ta pansel, munto pa pa ingkawas ka puribanan, paraital magigyan sem pembangunan. Semua atod katalun ha padam turu, 2026 liti, tada populasi sem pembangunan, kataguang kagumbalan, kasiwatan, kahampit, kapamaruhangan, magigyan, kalidasan, kapibagalan, kinulunan, kabuluan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago, manuridong paganakan pimanan, patarunungan sukadwago, lalabino mangingkurig kahagakan ekonomi, kakanggahan timpun terikat, lagi kapibagalan, isalam manuridong pamagunan ditlogd adang, montok sukadwago timpuniti, timpun terikat.
1: Bahom manku pelembusa at pason kepagulu pinatad maya da WhatsApp pintangai ku paka boner ya Abdul Malik Tahir kadawa pagulu pa magano ko kesehatan masan kapisanan tetuang tadok lima ko madia DJ mo kon tambalut ya siwatan ku maretuang baina megali agang George Gimbun tampulan Jones Mansatir Rosugud Lucidoyo Yubuk Jalina Amelia Gom Johnny Upin Helen Yong Julita Julit Monica Goro, Koyok Men, Petro Simpson, Gimir, Sabin Kandaron, Thomas, Majakong Majunang, Tambalat Isuay, Nasio, Tuaw, Koyok Koyong, Soro, Maretuang, Waino, Kadao Kakaus, Tikasari, Sudawil, Ko, Kadao. Agya Diodu, Pinay, Layaki, Minay, Pakikuriting, Databok, Kakita, Nadi, Gaki, Walay, Minay, Akan, Datadaw, Uhata, Diaki, Menangaki, Isay, Perikaw, Kuriting, Tabok, Kau ngayrak po menangaki, Ayaki, Katutun, Diodu, Ka. Tanak aku melengkap sutan dan sonsog yang tadi popo sinding peti lembus.

sa Babi FM kasalimahan bolos dusun o sanang kapia it tanggilan orangau it frekuensi siam na padam 2.0 FM sining tong senang kalau is ginawa

Rupa kau ke mimpin hal pira-pira bina si keselimbahan tu kau. Jam ku mata lu pagi yang belutan tu kau ti. Jam kau pada misa dah tetuang. No kabar kau insan po. Muntuk no kau masih pemanahan bapak nanti. Bam legut-legut. Aku nur min siaw kopi ya. Min kojir kopi ya kau kan. Tika min ringang kopi ya kan. Tu koriko tidrikotan. Amit asaduk datit ulian bapak nanti mulik kampung kau. Lebih-lebih kopi ya. Tangan-tangan at itindalanan na kayo ang konsiko to minamili at kasalimbahan to ko kasalimbahan Boros Dusunit sa Bav FM montok mangambalot at tindalanan na kayo. Itit kapelan karet dot kayo ang tawan montok tadaw suab kaapat tulan katuro doon na ribu doon hapo da manam tadaw ka onam iti montok pagunto ko ay sa orasam doon ko sabon. Dan sedepon tangus meninggaru di pira-pira kayanan di dua tas pon sakit. Dan ngatuang tangus meninggaru di pira-pira kayanan lagi dat. Dan ngatuang babas tas sakit na pengadun hapadam telu darjah Celsius. Babas talasu telun hapadam mapat darjah Celsius. Anud kemayan dat senang-senang kantahat ke ngangaya dat tawan. Mantap pembentuk kau suap tempe naik. Apa yang kurapa sanangin dan migit da teka magait da tirong-tirong payong-payong bagay. Tampalat dahi tihi id FB itong minay ambalot da tatuang bayan nati Sabinus Gabu iti Ponsiko Sabinus katatanod kanalihway dat papailang ka siya iti kasalimbahan miti lambus tako nagiman haktar hiyante ka like may dat agumo-gumo indahat nagyari sunduan agumo-gumo indat pangunsob dit aramit ko hitihit it kantid sa sangulo na gitdi. Teresa Buyung kapisanangan may gaya sinding John Gaisa kolong todop ka Ponsiko ano megal ay sa sinding di datu John Gaisa tutuang bayan at pinay nga kalansanan ko dat lihis kasari aginawa dot sera karong sinding sinding di kaunik ko pasan pati lambus may ko palambus at isa pasan di naramit ko dito no manta di mbo nari adio kito.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada apa tahun kita terlibu. Saya keilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada walu tahun. Dama tilo pogun Haiti di kemensan lagi minamain di tahun pada siam turun pada mapat nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selinai di dunia pada 2 tahun. Bobos teramai pegundit masa misangat i timpu diti, Irak ngak memain negi kawagu seret apat nama pentun kini terlipa.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kalau senang nulis ke nongkrong udah sinding mantan di Molly Alina mau jenggol royangan. Baham tu lampu sih pasan kompletan penatad mayat da WhatsApp pasan mantan di Julita Judit kadau. Julita Judit kampung kopungit kepisanan tutuang DJ maganupo kesehatan masan tambalut wo kono po mega lab dulu alik tampulan Sabin Paulus Yubog Johnny Pin John Tati Meliagom Rosugud Adilah Jelinah Lonely yang kumandagi dia DJ Mboletok mepe pasan tabik tatuang tada kolimoh konsiko kadi Julita Judit konsiko Julita Judit Teresa Buyung kapisanan tatuang DJ yoko mantad kuala munsok tambunan nasanangan nakutit Sabah FM kang Sabah VFM toko yati apa yang siko tu orhian dat kesalimbahan diti kalansanan dat senong-senong ngapiramutan toko terimoh pasan putih lembus kapisanan tatuang tadau kalimah kumadia DJ kadilusi dayo memasan aku paguli apa kumana Julita Margaret Julita Judith Helen Yong Julita Mbobo Adilado Vanson Florence Boyjol Lucia Tati Bibi Rosugud Emily Gom Kleren Suang Narumpe Pitah Lonely Inggang Yubog Rosalind Vitalis Mare Johan Demi Satur Inggam Satur John Yupin Abdul Malik Sintom Michael Leti Delambun Charles Lojinan Stiwan Andui Maris Moridin Kalion Joseph Potilo George Kimbun Kampai Nengai Eki Ngaranda Egi Samzet Mepe Pasan Kau bisa nanti tuh Angku Mada Kayu Pibubasan Ponsiko Kadilisiat Ilusi Dayo Ponsiko Ilusi Dayo Terimoh Dot Patet Pasan Pongkap Pasan Jenis Jadi Bintang Kada kau bisa nanti di JLP Yang insanan Mekikin Aku Selimbahan Diti Bandu No Kabar Kayu Nih Duanan Aku No Bas Kada Aku apa nak tahuri ke nak negeri? Aku apa nak tahuri? Komentar di tahuri ke? Iya ya jenis. Jadi di kamrin kau bisa nanti tuang bah dua sinding peti lembus perangahanku. Tambalutku mantan di Ivy Alexandra Sutananto. Pon tapon tupus suang kinawono di Jack Beach.

Koylo konangku mamanau gakud miti lembus kanu papagaras tundundu kepengkuri keligaganan turwol kardiovaskular kepenghub ilo papalemus raha mengingkuri rontob kinawas raha manamong rontob kolesterol.

Sanganu sasakayan diesel misusendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hopad sen seliter mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaiso tulan koturu 2002 hopad menom. Montok mangiloh kanu tay amu mangapalay pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

0: Ambo si ko kuma di Ellie Smith ti pinapa ilang dat poster teko kapelan piniroroman dahi di Jovita Ibin di tino ti ponsi ko. Om dilamusan ko dat palambus pasan kamulutan nga po gulo dila suahon kui Roslan Miasin kapisanan tatuang tambalut ko DJ kado Sabah VFM mo sonong kopyo ka Angelica Ujik kapisanan tatuang kumadya omitit iso nanti kabar rohian ko pa ilang pagulo dat palambusan ko pasan lagi suahon kui biduin lusa ponsi ko tapinay balut malihis lagi kami hai popong hiti lagi Om susumikol ngawi pinakyano dat mamili kaganaan pinsingilan dit kiharo kapakyano antakawas id pidagangan karaja kanti kampay na belajaran amping ludaan technical ang vocational tibet nagi kursus sa kamilan dit labid gunoon dat pamarunan Laboro City di Komodo Bayan Menteri Kodua Datuk Seri Masidi Manjun et minaboros nagi dat katinanan belajaran Miagal Politeknik Om College Kamilaan Papoyu dat kesiwatan karaja teka wayaan karaja dit lebih kesenong miampai kesiwatan karaja dit lebih kagayoh kumadit nang kapupus dat sikul misio iponagi Menteri Kausinan minaboros dat susumikul ngawi kiguno teko nuru dat kamilad memilih dat kaganaan pinsingilan dit iharo kapakyanuan dit akawas kanu dat menahak dat nindapuan akon ko memilih napon kaganaan dit asanang dat tanudon nga susah da kanud kerja serak dat opupusan pinsingilan kadawo Om pasan peti lembus tangai kuda nunu kapasan tambal tokot teh mantadi Jelina kan tadi
1: Hai kanang tatong
0: Hai nagi
1: Masana ko sa sana ngat kam mama na muli am karikat kad nyampai paganakan hello lagi na DJ Jelina kubit manhak ko pason ko madi adol malikam isa binam isem simbua ham ile ibu gile manikah nagi ngiri na to nakoda pada tiwaka na to kamsiko to nakaunin hit sindin di karahian ko ita nakwago malangkap ba Makiano ko na dit sindin kago di shopping guran dit.
0: Ang bossi ko, tunalihis sa ginawa, Jelina. Baha misa po, pasan mantad tambalot di kinangha to ko.
2: Nasilid dyan.
3: Yeah.
2: Tabanos. Diba na taon ka daw nga amo song kurosan ng pitromutan. Iti kanon ko. Ikaw po nga. Hey! Nakuro mo dit.
0: Awak na bayan. Itu na pasan man tadi tambal toko badati. I Morris Morudi ma. Konti hok nagi gede koputut. Bampa patet pekago tempen. kadi Aku nadi Jelina menelepon ke DMM Sok. Menelepon ni bukan tanda tarhat piro rumahan MM Sok ngah aisyah pegat nanda kay. Apa? Karena kena tak apa sinding deti.

Tada populasi sempembangunan. Ramayan dan kepada misal tulang keturun di kita napa ngak susuyan terpensel mentok pepeng kawas keperibanan haretal magigian sempembangunan. Semua tahun kata luna pada menteru 2022 pada menteri tada populasi sempembangunan kata guang pegumbalan kesiwatan kehempit kepemeruangan magigian kelidasan kepibagalan kinulunan kebuduhan tegirat. Ilok meneguang kemat keputusan pilih suku duagu menuridong pagadakan pimanan atau renungan suku duagu lelebino mengingkuri kehagakan ekonomi kakanggahan timpun terikat negi kepibagalan isalam menuridong pembangunan di lebih adang bentuk suku duagu timpun iti timpun terikat.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino mananganom insan-insan humontol. Montok kanu kongarano nak menang montok kumoapat. Damot dilo, Mexico na pongapogun dit kumoinsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanom om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu Tanah Arab berkesano ralom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab lekong era Piala Dunia FIFA 2020 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka. Piala Dunia FIFA 2026.
2: Turki nanturung rai tok katalu pahilian Piala Dunia. Nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tahun. Suain to rahino Norway am Austria pono. Ang kuliman dungo pram balu nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia. Haiti ondo kainsa no ahili tahun 1974 ng Bayara Republic Democratic Congo. Ang kuliman limungo pram duo nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatamuhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia livos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 Paramruo, Argentina akukot huang aning dapat kasaukra juara dari warakino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahu yakino ra tahun 1994 1900 balung operam ono am 2002 operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka. Piala Dunia FIFA 2026,
1: pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2002 param ono. Itekain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nekaya ra edisi 2000 mo poram balu am 2002 poram duo. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania nasaukra tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan ra gitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.

Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nupa makunan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 talu nan sulit. Brazil indimo nasaukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1970, 1974, 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka. Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yevino, Uzbekistan, Jordan, dua pemahunan laborok Kedvat, Kyuriko. Taruro pemahunan laborok itu sih nomor marni mengatus ngari mengalumi aksuang rakyat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincoban serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincoban serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mempasino. Mapain dua pagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,304 km, napalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Pat nang salinut kanday pongonon takaw, sanganwan makalilian takaw midagura, paring kuanangan, rai londo masaluk mengindangan di takaw.
2: Ada kata aku sama sta.
3: Nandri.
4: Thank you.
5: Gracias.
6: Selamat po.
7: Xie.
8: Syukran.
6: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
1: At anak panaraguno, rondo ayuk kuayanan no yaginyo, paring kuanangan. Kabalu indangan no sogonggom ayuk, indaguno, paring kuanangan nam.
6: Yeah!

0: Pamalang jalan budi disil nagna rakayo hari bulan pito 2020 makonom maka paminjari say magkandalaan kandi amakay disil ingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2.10 dalita untuk panimakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atawa ay maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my.
1: Magsukul sa baba makalaya siaran Bajau Hilingsang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Bentukan sesabahan binong duvo ngay budupong podam duvo Argentina. Tumanud montok popatinday kantazan om humantay kaintutunan bentukan montok kumay ngapat. Namotino, Mexico na pangapagun kumaiso dahil susuzan inadadi monumpuan sa savan binon FIFA do imtahu mega di taon 1902 ngapod 1900 avahu ngapodam onom duvang ibu duvang ngapodam onom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kopi Posian Tabi Malaysia Madani Kinongo Dio Zwe Tiabal Mantad Sabah VFM Bohombusonku Izou Benji Vinu Kapaguhu na po nga Tuhu Do Abal Aplikasin SKDS Padsakazan Minso Sondi Company Bogizan Jeep Pump Pickup Tuminimpun Di Tadaw Konyab Budi Diesel Hang Tutupot Menguang Kabalanjaan Kaposizon Tuhun Ngavi Abal Pimponu Mungingin po Micro Om Tonini id Sabah i mamaguno pat sakazan minso sondi company Bogizan Jeep on pickup the bino kapasa mga palay oitan system kawalan diesel bersubsidi SKDS teko kalalahano pat tamangan diesel ki subsidy tuminimpuon di Tadaw Konyab pinapoyo imontili pidagangan suang pogun om kabalanjaan kaposizon Datu Armizan Muhammad Ali dahit iso kalintahangan poing Pongingkazaan kosudongon dino popogompit bogizan kapabago pansakazan tinda minso sundi company jeep om pickup. Ino na po nga sabagi tatamba kuma bogizan pansakazan tinda ginumuan om pansakazan tinda kaumatan gunoon momomoguno. Kosudongon subsidy potimpunon do ko podamhimobuhan kotu mozo kuma kasagaan aplikisin om nogi kosingonuan fleet card. Nabos ni Ato Armizan, pungingkazaan diho, kituduvan at manakaday mungingindah po microm tonini, imo maguno na jeep on pickup monto kotoynaan sa nga nga daw pungindapuan. Suvay ko, papatanto subsidy diesel kotihombus kumatinimungan itatotapot kosudong monoy mo. Kapuanjulan Buri Diesel sebagai hang tetepot do manakadai menguang kabalanjaan kaposison tun ngavi hobino memo maguno diesel id Sabah. Koin samakan ki dimpoton diho kanu patakon kuma tinimungan itetotepot memaguno miampai papain kafas vaza poguhudan kabalanjaan kapolintaan. Tumanud di popopoino bos tetuo fakulti poguhudan om pengindepuan UITM Sabah Dr. Razwan Abdul Hishamuddin ko zuzuvo tanah Sabah i ogumu kinayuzonan sokid i kapagawit do mamamaguna pansakazan ki kuasa diesel kakal na dadi kapokianuan Tagazo.
1: Kawasan-kawasan pedalaman masih memerlukan kendaraan-kendaraan yang besar yang memerlukan penggunaan diesel yang agak banyak dengan faktor kita punya geografik. So dengan pemberian subsidi ini dapat mengurangkan kos sara hidup sendiri. Right, orang boleh bertumpu kepada pembelian barang yang lebih yang diperlukan berbanding pembelian barang diesel.
0: Dr. Razwan Abdul Hishamuddin. Sabah ki kotum bazaan koti hambus dumadi ti koton kapapuvan menongkiahi vokon dina napo nga maza kotundan pemaunan miampai ontot donon sandan kapapakasan kinaizonon pemaunan poin tantu om nogi kapoin kapasan komungan pengindepuan mikro onini om uha-uha PMKS doid pionitan panakan kotum bazaan dino pinahambus do komuntilian kapapuvan pinagangan om pemaunan miti doid sisimba pinasuat dewan rakyat i pinahambus di idlaman sesawang parlimen miti maza agent dino kotinanan kotundan kapapuan Malaysia mida tomay mo minggisom do mengunsub kapapuan habus pogun om kapapuan suang pogun iangavasi do kuma id Sabah bino doid pemaunan imimpaw do antodonon sandad kinesonon miagado taman kepemaunan tumaw om gesipitang sogip Klaster pemaunan tumau piasau mamau POIC lahadatu om POIC sandakan potiang buson do pengkawason mentok menokodung kotundan pemaunan mimpau do tumau om gas om nogi kaumatan teko komoditi kinaizenon Institut Penizukan Ketundaan Sabah IDS apatut onuan kuasa montok menimpun pelantagazo logistik om patsakazan misompu Sabah montok mengunsup kebuon tagazo pogun daid kapamalanan logistik na bos ditimbang Presiden Institute Logistik om patsakazan kikuasa CITL Malaysia Datu Ramli Amir daid iso kointahangan sebagai tinan penaizukan om menonon tuduk kotulan minso sondi IDS kanu menimung agent pogun om pisampuvan bogizan kikuasa kinaizonon monoina pamunan om menogi pu bala jalan kadisido Sabah au okuangan kapakasan teknikal nga mamaguno iso kotinanan ikiva kabahan om kuasa montok menimpun pamalanan ikangkub sa biyabi kabupat sakazan om nogi pionitan kapanakan tagazo tumanod vagu di Dr. Ramli kamuntilian katundan kapamunan kapanginapuanan om patsakazan mindet apatut do katihambus o pogun saha sabagi kaluang misakaday tagazo dahil kalalahan no nakomoy tu tanggungan dino po pianit pamunan kapanginapuanan om nogi patsakazan.
2: Kakal ko po, makinangaw apal itpogun.
0: Apal diti sumahimbo, mantad Sabah VFM. Montok mangingkazo ko pamulatian tuhun magigizon ko kamoy ko ponjulan ababazan balajalan Malaysia RPM dubongay budubonga padamanam dubongay butong abrahimo papanjul o ko pisan balajalan pogun JPN Sabah do Carnival balajalan Madani id sabihabi dubonga padamapat uvang tumimpun buhan ditigisom buhan kavahu na bawas tipatuno JPN Sabah datu Dr. Raisin Saidin timpu dumaut Carnival dino manimung tuhun nga bisikul tina tapa om nogi mogigizon kinaisonon dino kituduvan manakoin tahangan kokomoy tuduvan kababagu kalalahano balajalan pogon supaya ka mengunsub kam pasatan tuhun mogigizon daidhang pabakas katundan balajalan.
3: Saya menyeru supaya masyarakat di Bapak khususnya komunitas tempat datanglah beramai-ramai memeriahkan Carnival Pendidikan Madani yang bakal kita laksanakan di 24 daerah mengikut jadwal yang telah ditetapkan.
0: Datuk Dr. Raisin Saidin. Pegawai Babazan Jelajah Wacana RPM Duvongai Bu Duvongai Padamanam Duvongai Bu Tahu Ngapadam Himo Ipinatimpun Id timpunan taun diti inapongono papagampit sa ibu taong atus iso mohoingon mongingya o mongingya tagazo. Papapanawa upis balajalan uvang PPD Beaufort dohang menimpun kalalahan no itan mobility sikul sebagi iso mantad ko ponguhanan kapapagu montok papatantu kalalahan no pembalajalan mitubung om au akasaw sengian antakan modizud na bos di upisol PPD Beaufort gani senang kalalahan no nakamoy na po nga mantad no do kapangajalan om pembalajalan idamin PDPR sa saw ada di pihi do untuk otutup sikul do sengian o opitan hizud nga keponjulan dino kataguvang bagi susupay kekuangan kampai kongkuban internet au kosontop om kopongin laat penogi vaza pembalajalan.
4: Untuk yang percubaan ini, kita melibatkan dua sekolah dahulu. Dua sekolah di SK Lagu dan SK Swasa. Manakala sekolah yang boleh menampung untuk dua sekolah ini yang berhampiran ialah SK Kabajang dan juga SK Gadung. Untuk yang lain itu, kita sedang jajarkan. Jika ini berjaya, kita akan jajarkan ke sekolah yang terlibat di daerah Beaufort.
0: Gani senang. Kuang hobi 200 semikul, pisau sama kotai mau kawanan dan mantan kepunjulan Hang Dinho. Pabakason kalamazan inovasi sang pemagunan Innofest dubongay bu dubongay pada manom pionitan balajalan om pinsingaan technical om vocational tivet id nazatan sang pemagunan kalamazan noko moy noko ponimong mantad onom pemagunan inanopo nga Malaysia, China, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina om United Kingdom montok piboyan inovasi om nogi kababantan kalatas penuizukan doid piboyan dino Politeknik Sandakan PPS pinapasuat kahantazan tevasi songya nakantoy himo vava amas tahu piok om apat luzang doid apat bogizan pinibay nebos di patunud hongkod penuizukan om inovasi kaupisan balajalan Politeknik om College Community Dr. Syariza Ahmad Zainuddin kinahantazan diho pavakas pavagu ni kakotan PSS sebagai institusi Tibet iopulokis papengkawas tangazan kapanisukan inovasi om kogompitan som pemugunan pogun kinahantazan PSS minangazu kalamazan inovasi som pemugunan dino nga tahang nogi da kapakasan institusi Tibet kinahisonon papengkawas pionitan pisakadazan panisukan id nasatan global. Ukabon mahik Danapak Tanjung Aru kuma tuhun ginumuan tumimpun tadabay no. Ikahapas kota inaan dino pinata kuma hintun kakadazan Tagazo kota Kinabalu DBKK. Tumanud ko yung tahangan ipinhabos sa DBKK ukabon o perdanapak do tikid tanaw manta jam kotu dongo suvab gisom kotu dongo sudop. Namot kuhanan patatadan kulita patuon daon ay sa kabalay gisom papanaon kalalahan o pambalazan patatadan Taiko Parkir Digital. Paingko po, pipio kinoizonon kampay vaig mo somput kituni, vaig mo somput mionit, koizonon pogigianaan dazanak id somok upis kalaja, om vaig tabakas kakal paintutup tumaso papanangon kopenghian ning kokoton komuhigan. Id pengupusan kinongo zupovagwet itu hudabal. Aplikasi SKDS pat sakazan minso sondi company Wogizan G-Pom Pickup tuminimpuun di talaw konyab. Budi diesel hang tetepot menguang kebelanjaan komposizon tuhun ngawi. Ika kaniti abal mantad Sabah BFM nuhud di Doni Ijom. Mantad Wogizan berita ehwal semasa pinadahin di Julina Andreas dan Bos Kalazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Posian.

0: Hai, kopi bosian. Pakinongono.
1: Pakinongono.
2: Sambahan bos kadasan Saba VFF.
3: Naikot pinasi osuau. Tomoy.
2: Kanau. Kanau. Kanau. Kanau.